0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Waktunya kita update dulu gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Kalau pantauan dari BMKG Juanda Teman Pro 2, Surabaya sepertinya cukup cerah dan terik ya di hari ini dengan intensitas suhunya ada di angka 29 sampai 32 derajat Celcius ya Teman Pro 2. Kemudian kelembapan udara hari ini ada di angka sekitar 50-65%. Kemudian arah angin dengan kecepatan 10,2 km per jam rata-rata Teman Pro 2 ya. Cukup terik, jadi buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan ini harus selalu waspada dan berhati-hati. Pagi ini ternyata belum apa-apa udah cukup padat ya lalu lintas di kota Surabaya. Banyak banget yang buru-buru kayaknya. Menyat Kertoarjo yang akan mengarah Raya Kertajaya cukup padat sekali. Ini di arah traffic light-nya ya. Kecepatan hanya 15 km per jam aja. Ini juga terjadi di sebaliknya. Dari Raya Kertajaya Indah yang akan mengarah ke Insinyur Haji Soekarno Teman Pro 2. Traffic light-nya juga menyebabkan kepadatan lalu lintas ya. Begitu pula sekitaran Galaxy Mall ini juga cukup padat, 18 km per jam aja Teman Pro 2 lalu lintasnya. Tambang Boyo Profesor Dr. Mustopo juga terpantau cukup ramai lancar ya di pagi hari ini. Raya Gubeng, Raya Ngagel, kemudian juga sampai ke Biliton terpantau masih lengang lalu lintasnya Teman Pro 2. Kalau kamu tanya Raya Darmo gimana, dua jalurnya cukup padat khususnya yang akan mengarah ke Wonokromo, hanya 11 km per jam aja Teman Pro 2. Ahmad Yani juga begitu padatnya. Aku harap kamu cukup bersabar yang selalu melintasi jalan Ahmad Yani begitu Teman Pro 2 ya. Di Jalan Pemuda masih cukup lengang lalu lintasnya. Aku harap kamu juga bisa berhati-hati. Terus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada Teman Pro 2 dan semoga selamat sampai tujuan.

Talkshow Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Walaupun ini hari terakhir di bulan Juli, tetap dong aku bakal kasih tahu kamu hal yang penting ya. Untuk tanggal 31 Juli kali ini kita memperingati apa aja. Kalau memperingati ulang tahun kamu, yeah, happy birthday to you. Leo ya. Kalau akhir Juli sampai pertengahan Agustus tuh Leo kan? Ya kan? Ya kan? Ya, aku taunya itu doang. Soalnya produser kita ulang tahun tuh di tanggal 10 nanti. Jadi aku pahamnya Leo gitu ya. Tapi untuk tanggal 31 Juli ini teman Pro 2 kita memperingati untuk mengapresiasi penjaga-penjaga. Penjaga apa? Yang satu penjaga pantai teman Pro 2. Kamu kalau ke pantai-pantai itu pasti ada petugas yang memang bertugas untuk menjaga pantai. Kenapa kok pantainya dijagain? Hei, ya ngerti pantai gak ngarani nandi, tapi ada fungsinya teman Pro 2 ya kan. Dia mengawasi bagaimana pengunjung yang ada di sana. Kemudian juga kalau terjadi apa-apa juga penjaga pantai itu yang selalu bertanggung jawab ya kan, menyelamatkan, melaporkan, terus juga mengingatkan untuk pengunjung-pengunjung pantai supaya tertib mengikuti aturan-aturan yang sudah ada teman Pro 2. Jadi memang menjadi seorang penjaga pantai itu adalah apa ya, profesi yang sangat mulia menurut aku teman Pro 2. Enggak gampang ya kan, terus juga butuh mental, butuh kesiapan yang kuat juga, fisik yang kuat. Wah, pokoknya benar-benar sangat diapresiasi deh penjaga pantai ini teman Pro 2. Tapi selain penjaga pantai, hari ini juga diperingati sebagai hari penjaga hutan sedunia. Tentunya sama aja, ini juga sebagai bentuk penghormatan untuk mereka-mereka yang bertugas untuk menjaga hutan. Ini sama-sama punya resiko yang berat juga teman Pro 2, bukan hanya di pantai tapi di hutan juga. Apalagi di hutan ya kan, istilahnya tertutup dengan pohon-pohonan, banyak hewan-hewan buasnya juga, banyak hewan-hewan yang dilindungi juga. Jadi gimana caranya penjaga hutan ini harus bisa menjaga hutan secara baik supaya tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab begitu ya. Bahkan mereka juga bertugas untuk ngukur kalau nggak salah ya, ngukur luasnya hutan ini, ada tanaman-tanaman apa aja, ada hewan apa aja di dalamnya yang harus dijaga, dirawat gitu teman Pro 2. Sama-sama punya pekerjaan atau profesi yang sangat mulia. Ini harus kita apresiasi selalu untuk penjaga hutan dan juga penjaga pantai yang hari ini kita peringati secara sedunia teman Pro 2. Buat kamu yang lagi merayakan hari berbahagianya di tanggal 31 Juli ini, bisa kali traktir-traktir, udah pede kan? Harusnya aman lah ya. Pokoknya keuntungan kalau orang yang ulang tahunnya di akhir bulan banget sama di awal bulan tuh enaknya masih tebel ya kan. Mau traktir tuh kayak masih aman-aman aja. Ya walaupun habis itu kayak gigit jari, habis itu mikir lagi gitu. Kira-kira nanti bulan depan atau minggu depan makan apa ya? Hemat jadinya ya kan. Tapi aku harap kamu yang lagi berulang tahun, lagi berbahagia, diberikan kebahagiaan terus, panjang umur, sehat selalu, rezekinya diperbanyak ya teman Pro 2, supaya bisa traktir aku.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

kayak gini. Kita buat menyerangkan. Yang bikin kamu melo. Ada titik-titik. Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Langkah baikmu dari Putri Aryani, teman Produa, aku puterin untuk kamu pagi hari ini yang mungkin butuh afirmasi ya untuk menyemangati hari Jumat kamu. Cuman kalau di hari Jumat ini kamu gak ada agenda kemana-mana, udah mending gak usah kemana-mana deh teman Produa. Karena hari ini kayaknya bakal agak sedikit padat lalu lintasnya, karena dikabarkan nantinya bakal ada aksi arus bawah perguruan silat nih teman Produa, yang mana mereka akan memulainya itu setelah sholat Jumat bahkan teman Produa ya. Apakah akan macet nih? Jadi Satlantas Polrestabes Surabaya ini lagi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa kelompok yang mengatasnamakan arus bawah salah satu perguruan silat di Surabaya ya. AKP Irwan Syah Saputra, KBO Satlantas Polrestabes Surabaya itu mengatakan kalau pengamanan ini disiapkan di sejumlah simpul jalan yang nantinya akan dilalui oleh massa nih teman Produa ya. Kalau berdasarkan informasi dari kepolisian, nantinya massa itu akan berkumpul di kawasan Basrah atau Jalan Basuki Rahmat ya, setelah sholat Jumat tuh kan, bener kan ya kan. Nah habis itu mereka bakal jalan menuju Tengku Umar dan Polrestabes Surabaya. Rute yang akan dilewati massa ya, ini nanti melintasi dari Bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Embong Gayam, Panglima Sudirman, Pandigiling, sampai Tengku Umar, teman Produa. Nah, nantinya di kawasan Basuki Rahmat, arus lalu lintas ini khususnya dari Raya Darmo ya, sisi selatan menuju Jalan Urip Sumoharjo akan dialihkan masuk ke Jalan Dr. Sutomo, teman Produa. Tentunya ini untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas ya. Sedangkan dari Jalan Pandigiling itu nanti akan Pandigiling dan juga Kartini ya, Jalan Kartini ini yang akan menuju Jalan Tengku Umar akan diluruskan langsung ke Jalan Imam Bonjol. Nah, lalu arus dari Jalan Cokro Aminoto dan Jalan Samratulangi ya yang menuju Tengku Umar itu akan dialihkan ke Pandigiling dan Jalan Kartini teman Produa. Aku harap kamu yang mungkin nanti akan melintas juga di sekitaran Raja Wali menuju Jembatan Merah, karena mereka juga akan menuju Polrestabes Surabaya ya, itu akan jadi jalan Raja Wali, Jembatan Merah ya, Jalan Raja Wali yang menuju Jembatan Merah dan Beranjangan ini nantinya akan diluruskan. Kok diluruskan? Arahnya akan diarahkan lurus ke Kembang Jepun teman Produa. Terus arus dari Jalan Seriti ke Cendrawasih ini dialihkan ke Merak, sedangkan dari Gatotan ke Sikatan ini akan dialihkan ke Jalan Kepanjen teman Produa ya. Aku harap kamu bisa update terus ya di sosial media, ini pasti akan terus update gimana lalu lintas di beberapa titik yang akan dilalui massa unjuk rasa di kesempatan siang nanti teman Produa ya. Dan aku harap kamu juga kalau ngerasa nggak pengen kemana-mana, ya udah nggak usah kemana-mana, amankan dirimu di rumah aja daripada di luar kejebak macet, kena panas lagi ya kan. Jadi mending gak usah kemana-mana, di rumah aja. Tapi kalaupun ternyata memaksakan kamu harus keluar, aku harap kamu bisa cari jalan alternatif. Terus juga harus selalu berhati-hati, waspada selalu teman Produa.

0: di Halo, hanya satu lagu. Get ready.
1: Halo, hanya satu lagu. Kenapa ada sedikit jeda sih? Mikir soalnya ini kira-kira lagu mana nih yang bakal dipilih ya? Lagu mana yang akhirnya banyak kamu vote teman Pro 2 di pagi hari ini dari Black Eyed Peas teman Pro 2 ya. Walaupun aku cuma kasih 2 lagu, harusnya itu tidak membuat kamu bingung atau pusing untuk menentukannya ya kan. Ada Just Cannot Get Enough dan juga Don't You Worry. Aku mau ngomong Don't Worry lagi. Don't You Worry teman Pro 2. Iya. Thank you buat kamu yang udah gabungan untuk memilih Halo di pagi hari ini, mau lewat Instagram ataupun lewat WhatsApp ya. Tapi langsung aku recap aja dari 2 lagunya Black Eyed Peas ini teman Pro 2. Cuman 1. Ya iyalah, kan cuma hanya 1 lagu yang bisa diputerin ya kan. Satu lagu itu yang terpilih adalah Don't You Worry teman Pro 2. Oh, okay deh, bakal aku puterin habis ini buat kamu teman Pro 2. Iya. Ini lagu tuh sekitaran lagu tahun 2022 kalau enggak salah teman Pro 2. Tapi kayaknya kamu juga pengen banget dengerin di pagi hari ini, makanya banyak juga yang vote si Don't You Worry dari Black Eyed Peas ini teman Pro 2. BTW, lagu ini tuh featuring sama Shakira dan David Guetta, tahu enggak sih? Ya udah, aku kasih spesial buat kamu khususnya udah vote Halo pagi ini. Besok kira-kira ada siapa lagi ya? Pantengin terus tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kawan Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

Waspada, selamat pagi teman-teman dua. Pagi. Wih, semangat banget nih teman-teman dua. Anyway, pagi hari ini sampai di menit ke-11 lepas dari jam 8 pagi. Kalau di Jalan Pemuda memang agak sedikit berawan ya teman-teman dua. Matahari ini belum terlalu nyentrong-nyentrong banget nih. Masih ketutupan awan gitu kan. Jadi masih agak sedikit sejuk lah. Terlihat juga ranting-ranting itu bergoyangnya cukup kencang karena terhembus angin. Wah, suasana kayak gini tuh rasanya kayak adem banget ya teman berdua. Cuman gak tahu nih nanti siang apakah akan makin panas. Anyway, menurut kamu selain pantai dan hutan ya kan, tempat-tempat apa aja yang kayaknya perlu ada penjaganya nih teman berdua? Jangan bilang parkir ya, jangan bilang parkir. Aku lagi gak pengen bahas parkir nih ya teman berdua. Kayak udah huru-hara banget gitu ya, gak usah dibahas kalau masalah parkir itu. Biar Pak Eri aja yang membahas ya, kalau kita gak usah membahas itu. Cuman ya tempat-tempat yang mungkin tempat wisata, tempat-tempat yang kayaknya benar-benar harus dilindungi gitu. Tapi kan ada tuh tempat-tempat yang dilindungi tapi gak ada penjaganya. Iya kan? Ada gak sih? Ada kayaknya. Gak ada ya? Makanya kasih tahu aku tempat-tempat apa aja yang kayaknya wajib ada penjaganya selain hutan dan juga pantai, ya kan? Kita nanti akan bisa bedah, kita akan juga bahas gitu, apalagi kita di hari ini memperingati hari penjaga pantai dan juga penjaga hutan sedunia, yang mana kita perlu apresiasi setinggi-tingginya untuk mereka yang mendedikasikan dirinya, jiwanya, hidupnya untuk menjaga sesuatu yang bukan yang kecil loh, itu besar banget. Pantai luas ya kan, dengan hamparan pasir dan juga lautannya, sementara hutan juga sangat luas dengan rimbunnya pohon, tanaman dan juga banyaknya hewan-hewan di dalamnya yang benar-benar harus kita jaga teman berdua. Ya gabungan ya, kasih tahu coba di pagi ini kita diskusi bareng aja, diskusi santai gitu teman berdua lewat WhatsApp 081908000952 atau di Instagram aku udah bikin question box di sana, coba cek aja @pro2rrisby. Kalau kamu baru aja download aplikasi RRI Digital, nah bisa juga gabungan lewat fitur live chat ya teman Pro 2. Langsung aja kamu gabungan, nanti aku sampai di jam 10 pagi.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: ada, kerjain sendiri, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya, bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, aku bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Kamu masih di Spada bareng sama Dewi Anora di sini teman Pro 2. Aku baru inget juga ya kalau besok tuh udah bulan Agustus. Jadi kayaknya setiap bulan Agustus ada rutinitas yang harus kamu lakukan. Yes, pasang bendera merah putih ya teman Pro 2 dan hiasan-hiasan yang mungkin pengen banget kamu pasang di area rumah kamu atau bahkan biasanya kalau di kampung udah pasti akan dihiasi dengan berbagai macam ornamen kemerdekaan ya. Dan salah satunya juga di RRI Surabaya ini lagi proses di Tebang Pro 2 pemasangan bendera merah putih ataupun ornamen-ornamen yang bernuansa merah putih. Pokoknya selama Agustus tak sarano cok nggak kelabi merah putih dikerek nggak awakmu yo. Tapi kalau memang untuk merayakan ya it's okay, nggak apa-apa teman Pro 2. Anyway, di pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk berpikir sejenak gitu ya. Kira-kira selain pantai dan hutan, tempat apa lagi yang harus ada penjaganya? Iya kan, udah tahu ada penjaganya otomatis kerjanya ngapain? Iya jaga. Bukan hanya ngejaga biasanya, orang-orang yang dikasih satu mandat gitu ya untuk menjaga tempat ataupun suatu barang, itu kan juga pasti bukan hanya ngejagain aja tapi juga disuruh ngerawat, ngerapiin ya, otomatis ngejaga juga itu teman Pro 2, ngejaga agar tetap bagus, tetap rapi, tetap aman gitu teman Pro 2. Mungkin yang harus ada penjaganya tuh adalah rumah kosong menurut aku ya. Apalagi itu sebuah aset, aset yang masih dipegang sama mungkin ada hak warisnya, ada keluarganya gitu. Dan itu perlu banget untuk ada yang ngejagain, biar apa? Biar bersih, dibersihin juga, terus kan bangunannya tetap kokoh, nggak rapuh, ya kan? Kita bisa antisipasi kalau memang ada kerusakan-kerusakan juga gitu. Karena yang namanya aset ya menurut aku kayak rumah, gedung ataupun bangunan kalau dibiarin gitu aja cukup sayang sih. Ya ngerti bisnis properti itu menjanjikan, tapi kan orang pasti mencari yang kayaknya masih terawat dengan rapih gitu loh teman Pro 2. Kalau dibiarin gitu aja terus merawut banyak tanaman-tanaman liar yang tumbuh, wow agak ngeri gitu loh teman Pro 2. Nah mungkin kamu yang ternyata harus meninggalkan bangunan itu karena mungkin ada suatu hal, lebih baik dikasih ke satu orang untuk ngejagain aja teman Pro 2. Ngejagain ya, bukan menghak milik loh teman Pro 2. Jangan sampai kasus yang kemarin-kemarin terjadi nih. Bener, kalau dijagain gak apa-apa. Mungkin kita dapat fee, dapat upah, dapat gaji gitu kan ya. Tapi jangan sampai mendisklaim bahwa itu adalah milik kamu. Nah, no. Jangan teman Pro 2. Itu kan tidak boleh ya kan. Perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan tidak dianjurkan juga sih. Kalau kamu gak pengen viral lagi ya. Kayak yang kemarin-kemarin teman Pro 2. Tapi ya udahlah. Yang penting kalau memang ada tugas seperti itu, ya dirawat, dijaga sebaik mungkin. Rumah atau bangunan kosong ya yang harus ada penjaganya. Selain itu, apalagi teman Pro 2? Ayo drop di WhatsApp bisa 081908952 atau Instagramnya Pro 2 FM RRI SBY juga aplikasi RRI Digital. Sampai jam berapa sih? Jam 10 aja.

0: Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Sama Bro Dua, kayaknya pagi ini memang agak sedikit labil gitu ya cuacanya. Dari tadi tuh matahari mencungul, mendelep. Ya, terik, kemudian redup lagi, berawan lagi, nanti terik lagi gitu teman Bro Dua. Padahal barusan tuh kayak terik banget terus, tapi hari ini langsung mendung lagi, redup lagi, teduh lagi gitu ya. Berawan lah teman Bro Dua. Makanya dalam situasi kayak gini kita harus selalu waspada untuk selalu ngejaga kesehatan tubuh kita, iya. Jangan sampai makan makanan yang kurang sehat, harus punya nutrisi kayak gizinya juga teman Pro 2 supaya bisa memberikan imun tubuh yang lebih tebal lagi untuk kesehatan tubuh kamu teman Pro 2. Dan kalau di pagi hari ini ternyata kamu juga masih bingung mau sarapan apa, he, besi amene, sik bingung mbak sarapan. Podo, aku ya bingung sarapan apa yang enak itu teman Pro 2. Kira-kira sarapan apa yang cocok di hari ini, di pagi ini? Tadi ada yang cari bubur ayam ya kan. Terus barusan nonton ada yang review tahu koce teman Pro 2. Kalau kebanyakan orang yang gak tahu nyebutnya koce ya kan, tapi sebenarnya kalau dari Jembernya sendiri tahu koce teman Pro 2 ya kan. Ada pernah nyoba gak sih ini tahu koce? Aku yo, sak lewatan moleku wakeh yang jualan si tahu koce ini, tapi belum sekalipun aku mencoba teman berdua. Katanya kalau kamu adalah pecinta micin, cocok banget karena memang rasanya tuh nendang, enak banget kerasa micinnya gitu teman berdua. Jadi kalau belum coba, coba aja. Tapi untungnya dia tuh gak hanya tahu yang digoreng terus kasih sambal aja, tapi ada sayurnya juga, yaitu gobes ya kan. Yang penting gak pantalan gobes, mangan gobes itu sih gak popo teman Pro 2. Jadi tapi gak untuk sarapan ya. Kalau untuk cemilan di siang nanti masih oke. Jangan dibuat sarapan teman Pro 2, karena identiknya tahu koce itu selalu pedes ya kan. Jadi cari sarapannya yang lain aja. Sembari cari-cari sarapan, sembari juga cariin jawaban ya, kira-kira selain hutan dan pantai, tempat apa lagi yang harus ada penjaganya teman Pro 2 ya. Aku masih menunggu jawaban dari kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Please, aku mohon kamu jangan jauh-jauh sama Produa, iya. Kamu harus selalu dekat denganku. Harus selalu mendengarkan Produa FM RRI Surabaya biar kamu terus-terusan mendengarkan suaraku juga. Weh. Biar aku juga selalu bisa menghibur kamu ya, teman Produa. Udah selalu terhibur kan? Iyalah. Di hari ini kan aku ngajakin kamu buat sedikit berpikir gitu kan ya. Tempat-tempat apa aja selain pantai dan hutan yang memang harus dijaga atau ada penjaganya. Tadi aku udah spill itu satu ya, kayaknya bangunan atau rumah kosong. Nah kalau di Surabaya itu juga ada loh beberapa gedung-gedung yang akhirnya kosong, tidak terpakai, atau mungkin memang sudah tidak dilanjutkan pembangunannya. Itu tuh kayak cukup sayang banget ya, dijaganya hanya cukup dengan pagar seng aja gitu. Harusnya sih ada yang merawat ya, yang ngerti memang segede itu. Cuman kayaknya cukup disayangkan kalau gedung-gedung seperti itu harus terbengkalai, karena bisa aja tuh dijadikan tempat wisata mungkin ya. Wisata apa? Wisata yang buat hunting-hunting foto gitu loh, teman Produa. Ingat gak sih di tahun-tahun 2010, 2011, 2012-an lah ya, namanya gedung-gedung tua yang tidak terpakai, terus juga makam penele juga ya, dulu tuh kan dibuat tempat hunting-hunting fotonya anak-anak zaman segitu ya kan, foto ala-ala emo ya. Di tahun-tahun itu kan baru-baru munculan tuh emo-emo lovers woy. Ya karena mungkin bisa aja dibikin kayak gitu sih, teman Produa. Tapi lebih baik memang harus ada penjaganya supaya mungkin bisa teratata, terawat dengan baik, dengan rapi. Terus juga namanya bangunan itu kan mudah banget rusak ya, kalau tidak dijaga dengan baik. Jadi bisa membuat mungkin bangunannya roboh, itu juga cukup bisa membahayakan orang-orang yang di sekitar atau bangunan-bangunan yang ada di sekitar, teman Produa. Ya semoga aja kalau kamu punya niatan buat meninggalkan satu bangunan, tapi kamu tetap pengen punya value-nya juga gitu ya, bisa lah menyewa orang untuk menjaganya. Kan enak ya kan, kita gak susah-susah untuk ngerawatnya gitu loh. Karena kalau udah rusak total, wah keluar biaya lagi, lebih mahal lagi, ya gak sih? Cuman ada satu lagi yang kayaknya memang harus dijaga nih, teman Produa. Kamu tahu kan mercusuar? Iya, mercusuar. Nah, mercusuar tuh ternyata memang ada penjaganya, teman Produa. Aku ingat ada satu film, film luar ya, yang mana dia itu anak kecil tinggal sama ayahnya di mercusuar, di mana sang ayah ini memang penjaga mercusuar. Terus dia ditinggalin tuh sama ayahnya karena ayahnya ternyata meninggal karena kena ombak dan segala macem. Jadi dia tinggal di mercusuar itu menjaga si mercusuar agar tetap bisa sesuai fungsinya gitu ya. Karena mercusuar itu punya manfaat juga untuk nelayan, kemudian kapal-kapal pesiar juga, khususnya untuk keselamatan pelayaran, terus juga menjaga alat navigasi agar tetap menyala gitu. Iya, ini memang adanya selalu di pulau-pulau terpencil, dan dia tuh selalu ada di, ada beberapa di tengah laut ya sebenarnya ya, teman Produa, mungkin di tengah perairan begitu, yang memang harus dijaga banget. Nah mereka yang menjaga itu biasanya secara bergantian memang, tapi secara bergantiannya tuh nggak dua hari sekali kayak satpam-satpam komplek kamu gitu, teman Produa. Enggak, beda. Kebanyakan paling minim ya, yang aku tahu tuh paling sebentar adalah satu bulan sekali dalam pergantiannya. Nah, di mana kalau kita menjaga mercusuar kan memang ada yang di tengah lautan, ada yang kalau gak salah tuh di tepi-tepi pantai, yang mana pantainya tuh memang terpencil banget, terpelosok banget. Istilah arek saiki ku hidden gem ngono loh, teman Produa, yang memang susah dijangkau oleh siapapun gitu loh. Kalau mau menjangkaunya memang harus dengan alat-alat yang profesional, teman Produa. Makanya seluruh apa ya istilahnya, persiapan, bukan persiapan tapi kebutuhan hidup selama menjaga, mungkin kalau selama sebulan itu sudah disediakan, sudah dibawa secukup-cukupnya ya, selama satu bulan itu, teman Produa. Cuman ya ada sedihnya gak sih penjaga pantai, penjaga hutan? Mungkin kalau pantai kita masih melihat ada orang yang berwisata, tapi kalau hutan, mercusuar, itu tuh kita bener-bener pasti sendirian dengan durasi waktu yang lama, resiko pekerjaan yang juga
cukup lama ya teman pro 2. Sama halnya dengan penjaga pantai dan juga hutan, penjaga mercusuar itu punya tugas utama, tentunya merawat dan membersihkan lampu, juga lensa mercusuar secara rutin. Yang di atas tuh ada lampunya yang biasanya gerak liling itu loh teman pro 2. Nah, itu tugas mereka untuk merawat itu juga. Kemudian memastikan fungsi alat bantu navigasi pelayarannya tuh berjalan dengan baik. Ya, selain itu, tugas utama lainnya adalah memeriksa kondisi fisik menara setelah cuaca buruk atau petir. Nah, apalagi kalau yang mercusuarnya itu ada di tengah-tengah lautan gitu, di tengah-tengah samudra, menakutkan kalau lagi cuacanya buruk ya, teman pro 2. Badai, angin, petir, ombaknya yang begitu besar. Bahkan aku kemarin lihat di TikTok ada yang membagikan pengalaman sebagai penjaga mercusuar tuh, iya kalau lagi cuaca yang buruk ekstrim ya, mau nggak mau air laut tuh selalu masuk ke dalam mercusuar teman pro 2. Jadi ngerasanya tuh dingin, tegang, terus juga berair ya kan ya, itu tuh jadi satu, jadi tantangannya tuh besar banget kalau menjadi penjaga mercusuar. Ada yang baru tahu nggak sih tentang mercusuar ini teman pro 2? Kayaknya memang jarang banget diomongin, tapi ini salah satu pekerjaan yang mulia juga. Tapi kalau ngomongin bayaran atau gaji ya jangan ditanya lah, orang-orang yang punya kerjaan beresiko tinggi wis dijamin cuy

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang masih setia banget di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, ditemani sama Dewi Anora tentunya di sini sampai jam 10 pagi nanti. Iya, ngajakin kamu ngomongin masalah penjaga. Kalau penjaga hati kamu udah ada belum sih Teman Pro 2? Belum ya? Gak apa-apa kalau belum, cari aja dulu ya, gak usah buru-buru, Belanda masih jauh. Asik, bisa aja nih yang udah punya. Enggak dong, tapi kalau ngomongin masalah hati yang harus dijaga, kayaknya gak perlu orang gak sih untuk ngejaga hati kamu Teman Pro 2. Mending kita sendiri aja ngejaga hati ini, biar gak terlalu iri dengki, biar gak terlalu ikut urusan orang ya, biar gak terlalu punya penyakit hati lah pokoknya Teman Pro 2. Makanya itu hanya kita yang bisa ngejaga hati dan pikiran kita sendiri Teman Pro 2. Tapi ini cukup berbeda ya kan, kalau pantai, terus hutan, terus tadi apalagi bangunan-bangunan yang mungkin tidak ditempati, lalu mercusuar, itu memang sudah harus ada penjaganya memang Teman Pro 2. Iya, salah satu profesi yang sangat istilahnya mungkin menarik gitu ya, santai ya, tapi banyak tantangannya juga Teman Pro 2. Resikonya tuh jelas besar banget, kayak kalau ngomongin penjaga mercusuar punya tantangan hidup atau benar-benar istilahnya resiko kerja yang sangat tinggi juga, karena dia harus tinggal berbulan-bulan, gak hanya sebulan aja. Kalau ada yang gantiin mungkin bisa sebulan sekali gitu ya, tapi kalau memang gak ada ya dia harus legowo ya berbulan-bulan begitu di pulau yang cukup jauh, terpencil, jauh dari keluarga juga. Mungkin kalau keluarga bisa nyamperin setiap hari, disamperin tuh setiap hari, tapi memang akses dan medannya juga cukup ekstrim, mungkin tidak disarankan juga ya Teman Pro 2. Selanjutnya juga harus menghadapi keterbatasan pasokan air, khususnya air tawar ya, dan juga logistik. Makanya mungkin mereka kalau bergantian menjaga udah membawa bekalnya sendiri untuk waktu yang cukup panjang juga. Cuman kan kalau ngomongin masalah makanan ya, kita gak bisa mastiin gak sih Teman Pro 2, kayak kita udah nyiapin segitu banyaknya untuk sebulan nih, tapi ternyata dalam sehari aja kita bisa makan sebegitu banyaknya, iya kan? Apalagi kalau kita adalah tipikal orang yang habis makan tuh butuh cemilan, habis itu lapar lagi, ya kan? Gerak dikit bikin lapar, aduh. Makanya masalah logistik itu juga kayaknya penting banget untuk dipikirkan ya Teman Pro 2. Lalu permasalahan kesehatan mental itu tuh juga sangat diperhatikan sih untuk penjaga-penjaga hutan, penjaga mercusuar, penjaga pantai juga ya Teman Pro 2. Apalagi kalau penjaga mercusuar kan hanya ditemani dengan deburan ombak, hembusan angin, dan getaran petir. Yang benar-benar sunyi banget, karena memang gak ada siapa-siapa lagi. Benar-benar kamu tuh di tengah-tengah laut apa atau enggak di tengah-tengah pulau yang benar-benar terpencil Teman Pro 2. Jadi gak ada siapa-siapa kan. Makanya kalau kamu mau jadi penjaga mercusuar, kayaknya mental tuh harus dikuat-kuatin banget. Iya, kalian juga sangat diperlukan sih menurut aku Teman Pro 2, karena kamu juga punya tugas-tugas yang tidak hanya menjaga gitu ya. Kamu juga harus membersihkan lampu mercusuarnya, itu kan harus ada tekniknya juga ya kan, bagaimana memastikan alat navigasi itu berfungsi dengan baik, itu juga ada ilmunya. Jadi gak sembarangan Teman Pro 2. Tapi kalau kamu ternyata udah punya ilmunya dan ditawarin, mau gak kira-kira? Apa? Kamu maunya menjaga hati aku? Gak bisa.

teman-teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke 081 90 8952.
1: Are suruh foyo karo Pro 2.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punya aku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman.

Ngomongin soal menjaga teman berdua, ya memang bangsa kita ini yang harus kita selalu jaga dan kita bela teman berdua dari berbagai hal dan berbagai konflik gitu ya. Tanpa harus disuruh, itu sudah harusnya ada dalam diri kita, jiwa nasionalisme kita, khususnya anak-anak muda nih teman berdua. Kalaupun kamu ternyata punya profesi sebagai penjaga pantai, penjaga hutan, penjaga bangunan yang kosong gitu ya, terus penjaga mercusuar, aku semangatin kamu dari sini aja ya teman berdua. Yang paling penting semangat, tetap menjaga keselamatan, selalu waspada. Iya, aku jamin orang-orang yang selalu punya apa ya istilahnya pekerjaan seperti kamu itu, yang menjaga suatu hal yang sangat riskan gitu ya, insting-instingnya tuh pasti akan selalu tajam dan bermain terus gitu kan teman berdua. Makanya aku harap kamu juga selalu dikasih kesehatan yang luar biasa, kemudian selalu disabarkan hatinya gitu ya, karena pasti jauh dari orang terkasih, keluarga juga teman berdua. Tapi tetap aja kamu masih bisa dengerin Pro 2 FM RRI Surabaya dimanapun dan kamu berada, khususnya pakai aplikasi RRI Digital. 4 menit lagi masuk jam 10 pagi teman Pro 2 ya, waktunya aku untuk geser dari ruang dengar kamu. Habis ini di Santai Siang bakal ada Rianita yang nemenin kamu sampai jam 3 sore. Dewi Anora pamit, kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, program International Community Outreach Program ISOP Universitas Kristen UK Petra Surabaya kembali hadir di Kabupaten Mojokerto dengan membawa misi pengabdian yang lebih besar. Memasuki tahun ke-30 penyelenggaraan program kuliah kerja nyata KKN Internasional ini tidak hanya menjadi ajang belajar mahasiswa lintas negara, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa. Tahun ini ICOP berlangsung mulai 13 Juli hingga 7 Agustus 2026 dengan melibatkan 124 mahasiswa dari Indonesia, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, Singapura, Belanda, serta Taiwan. Mereka berasal dari 9 perguruan tinggi dan diterjunkan untuk mendampingi masyarakat di 6 dusun yang berada di Kecamatan Pacet dan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Informasi yang kedua, pemerintah Kabupaten Pemkab Mojokerto resmi meluncurkan sistem pengelolaan aset desa SIPADES versi 3 sebagai upaya memperkuat tata kelola aset desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Aplikasi berbasis web tersebut diharapkan mampu mempercepat digitalisasi pengelolaan aset desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa. Peluncuran SIPADES 3 dilakukan bersamaan dengan pembukaan bimbingan teknis pengelolaan aset desa yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Trawas. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Albara. Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Gus Bara ini menegaskan bahwa aset desa merupakan kekayaan masyarakat yang harus dikelola secara profesional mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang terakhir, kekuatan Persela Lamongan dalam masa persiapan menjelang bergulirnya kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 semakin lengkap. Tiga pemain asing asal Brasil, Daniel Goncalves, Keke Souza, dan Juninho Cabral resmi bergabung dalam sesi latihan tim di Stadion Surajaya Lamongan Kamis 30 Juli 2026. Meski telah mengikuti latihan bersama skuad Laskar Joko Tingkir, ketiga pemain tersebut belum melahap menu latihan secara penuh. Tim pelatih memilih memberikan latihan ringan karena mereka masih menjalani proses pemulihan usai menempuh perjalanan panjang dari Brasil menuju Indonesia. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan kondisi fisik ketiga pemain asingnya yang belum ideal dan masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah menempuh perjalanan selama sekitar 2,5 hari. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.
1: Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera, lancar rezekinya. Apapun urusannya semuanya dipermudah ya teman Pro 2. Amin. Dan tentunya di Santai Siang bakal ditemenin sama aku Rianita sampai jam 3 siang nanti teman Pro 2. Kalau tadi di Sepada sudah ditemani oleh Dewi Anora dan di siang kali ini ditemenin oleh aku Rianita. Dan tentunya untuk memulai santai siang kamu hari ini adalah program Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu di siang hari ini boleh banget. Langsung request lagu favorit kamu sekarang juga. Bisa melalui WA-nya Pro 2 FM di 081908952 ataupun bisa melalui Instagram di @pro2rrisby. Yang mau via telepon pun juga bisa banget di 031 534 2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung join sekarang juga.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Did it again, 10 out of 10.

0: Plastic water bottle sender.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Laman Pro2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas semakin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist sama Pro 2 barengan sama aku, Rianita, yang bakal puterin lagu-lagu favorit kamu yang sudah kamu request. Dan tentunya aku mau sapa-sapa teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist kali ini. Kali ini ada dari Ali Ghazali nih, dari Pasuruan. Request lagunya Gloria Jessica featuring Adi Govinda, Terbelah Jadi Dua. Sama The Massive On Our Own, tolong diputerin. Oke, disiapin ya lagunya ya. Ini langganan banget nih Ali Ghazali request di Pro 2 Hitlist. Nah, kalau kamu kapan teman Pro 2 langganan requestnya? Aku tungguin loh. Kamu bisa langsung join ke WA-nya Pro 2 ya di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby teman Pro 2. Aku sudah bikin question box di situ. Kamu tinggal tulis aja lagu favorit kamu ya. Jangan mau kalah sama yang lain yang udah pada sering bergabung ya. Kamu yang belum pernah gabung, ayo gabung, join ya. Kamu bisa request lagu apapun favorit kamu ya teman Pro 2. Jadi gak usah nunggu-nunggu apalagi gitu kan. Mau nunggu apalagi, tinggal ketik aja tuh WA-nya Pro 2 FM. Kamu langsung tulis aja lagu favorit kamu. Bisa juga melalui Instagram gitu teman Pro 2. Terus selain Ali Ghazali ada yang bergabung juga. Ada dari siapa nih ya? Hai kak, salam kenal, aku Nox dari Kalimantan. Wow, jauh ya Kalimantan bergabung ke Pro 2 RRI Surabaya. Dia mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Gresca. Mau ucapin HBD buat Maria yang kemarin ulta. Oke, happy birthday ya Maria. Semoga sehat, bahagia selalu ya. Terus ini juga bilangnya, maaf telat ucapinnya, love you. Dan buat kakak penyiar, semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini. Makasih banyak kakak. Terima kasih kembali. Thank you ya yang udah jauh-jauh dari Kalimantan gabung ke Pro 2 Hitlistnya Pro 2 FM. Luar biasa ya, ternyata pendengarnya Pro 2 itu sampai Nusantara ya. Wow, keren. Oke, aku nanti puterin ya lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Zulia. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Anji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital kak. Wow, keren ya. Oke, disiapin ya Zulia buat kamu teman Pro 2, apalagi kamu orang-orang Surabaya, harus gabung, join ya di Pro 2 Hitlist. Jangan mau kalah sama yang di Jakarta, sama yang di Kalimantan. Masa yang jauh-jauh aja udah join, masa kamu yang di daerah Surabaya gak join ya. Harus join pokoknya. Langsung aja aku puterin ya buat kamu semuanya. Yang pertama dari Gloria Jessica and Ade Govinda dengan judulnya Terbelah Jadi Dua.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita Tama Pro 2. Dan tentunya sudah banyak banget yang bergabung. Aku mau sapa-sapa dulu ya. Kali ini di Instagram ada dari siapa nih? Halo, saya Kevin dari Cianjur. Request Dipa Barus Alamak tolong diputerin. Oke, disiapin ya. Ini memang lagunya viral banget karena featuring juga sama Rizky Febian, lagu Alamak ini ya. Lalu ada dari sauce.fm. Halo Kak, mau request lagunya Hacunya Salma Sabil ya. Makasih. Oke, disiapin lagunya Hacu. Lalu ada siapa lagi nih? Ada dari Aprianti Sahid, Di Ujung Minggu Mesahira. Oke, siap. Siap gerak pokoknya untuk teman Pro 2 semuanya ya yang bergabung di Pro 2 Headlist. Lalu ada Satya Vinovic, lagunya Liodra Pura-Pura. Siap, diputerin semuanya, gak usah khawatir teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum join, ayo segera join. Bisa langsung ke WA-nya Pro 2 FM di 081-908-9052 ataupun bisa melalui Instagram di @pro2rrisby. Bisa juga via telepon, bagi kamu yang mau telepon Pro 2 FM bisa banget di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Ayo join sekarang juga.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama aku, Rianita. Dan tentunya ya, masih ada waktu sampai jam 12 siang nanti bagi kamu yang mau request lagu favorit kamu di program paling kamu suka ya di Pro 2 Hitlist tentunya. Dan aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist kali ini. Ada dari siapa ini? Dari Lara Purnamasari, izin request lagu dari Avril Lavigne, When You're Gone. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada dari siapa nih? Banyu, halo Kak Siang, izin request lagu Sabrina Leanor, Selesai. Oke, disiapin ya. Ini Tia juga request lagu yang sama dari Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Lalu aku bergeser di Instagram, ada dari lunarvel.lun. Halo Min, izin request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari Zania, inya 22A22 underscore, izin request juga lagunya Cegil Nabila Takia, tadi udah diputerin. Terus dia juga request lagunya Jakarta Rasa Samuel Cipta. Oke, disiapin ya. Buat kamu yang belum gabung teman Pro 2, masih ada waktu sampai jam 12 siang. Jadi langsung aja ya WA Pro 2 FM di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Bisa juga streaming di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Jadi ayo langsung aja gabung ya. Apapun aktivitas kamu pasti ditemenin lagu-lagu super enak dari Pro 2 FM.

Lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta spesial udah aku puterin buat kamu ya, teman Pro 2 yang sudah join di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan tentunya aku mau sapa-sapa lagi teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung. Kali ini ada dari Ruth Clarissa, S-nya double 2, A-nya double 2 nih. Menjauh by Vanessa Z. Rinhead ini juga request lagu yang sama. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari LiQ23, Kak izin request lagunya Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Karena tadi aku sudah puter lagunya Nabila Takia yang Cegil, kali ini aku puter yang Bayangan Cinta Yang Lalu ya teman Pro 2. Lalu ada siapa lagi nih yang bergabung? Ada dari KenFM_ Semesta Kenris, Kenko 2840 ini juga request lagu yang sama. Katanya lagu kesukaannya itu lagunya Kenris yang Semesta. Oke, disiapin apa sih yang gak buat kamu teman Pro 2? Lalu ada dari Anriskis, hai Kak, request lagunya Rara Sudirman, Apa Salahnya? Terima kasih kembali Andris. Aku bakal puterin ya lagunya Rara Sudirman yang judulnya Apa Salahnya. Lalu ada dari siapa lagi nih ya yang bergabung? Ada dari Atika.Suryani, Kak request Waltz Akhir Zaman Roni Parulian dong, semoga diputerin, makasih. Pasti aku puterin buat kamu teman Pro 2, apapun akan aku lakuin ya. Jadi buat kamu yang belum bergabung, ayo segera gabung sampai jam 12 siang nanti nih di Pro 2 Hitlist. Jadi masih ada waktu ya buat kamu join teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi, langsung join sekarang juga.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi jam 12 siang. Ini saatnya Pro 2 Hitlist harus pamit ya. Tapi gak usah khawatir, karena aku sudah puterin semuanya lagu yang sudah kamu request teman Pro 2 ya. Sampai jumpa lagi di Pro 2 Hitlist berikutnya. Tapi kamu gak usah kemana-mana, karena nanti jam 12 sampai jam 1 bakal ada Muda Kreatif dengan narasumber Dinda Trilestari selaku owner Hasselpuff. Jadi buat kamu yang penasaran bakalan obrolan seputar apa aja, makanya gak usah ganti channel teman Pro 2 ya. Di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Pro2 FM.
1: Halo teman Pro2, selamat siang. Senang sekali ya bisa kembali nemenin kamu di waktu istirahat makan siang kamu di Santai Siang dalam segmen Muda Kreatif, ruang inspirasi untuk anak-anak muda yang berani berkarya dan mengubah ide menjadi peluang tentunya ya. Siang ini kita akan ngobrol bersama sosok muda kreatif di balik brand Hasselpuff, yaitu Dinda Trilestari. Di usia muda, Dinda ini memilih untuk membangun bisnisnya sendiri dan terus mengembangkan produknya di tengah persaingan yang semakin ketat. Kita akan mengupas lebih dalam ya perjalanannya Dinda membangun usaha, tantangan yang dihadapi, hingga tips bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis dari nol gitu teman Pro2. Jadi aku gak sendirian tentunya ya, sudah ada Dinda nih di studionya Pro2 FM. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang, gimana kabar kamu hari ini?
2: Baik, agak hektik pagi tadi.
1: Wah, abis ngapain kok hektik?
2: Abis ini anu orderan.
1: Oh, iya. Oke. Gimana akhir-akhir ini kesibukannya?
2: Ya baking, marketing, promosi di threads.
1: Oke. Tapi ini teman Pro2 mungkin masih banyak yang belum mengenal brand Hasselpuff ya. Mungkin boleh diceritakan awalnya gimana sih Dinda kok bisa membangun brand ini? Nah, ini awalnya gimana, boleh diceritain?
2: Oke, awalnya itu jualan biasa sih Kak. Jualannya itu di tahun dari 2023 pertengahan itu aku jualan karena waktu itu semester akhir gitu Kak. Udah gak ada mata kuliah lain, jadi tinggal skripsi aja. Jadi kayak aku gak ada magang, aku gak ada part time juga. Jadi daripada nganggur gitu ya, jadi aku jualan aja di rumah. Tapi jadi dulu itu jualan dessert box gitu, ditaruh di chiller rumah. Sama jadi ya yang beli ya tetangga-tetangga, terus aku promosiin di grup Facebook juga sih. Cuma belum ada branding yang gimana-gimana nih Kak. Jadi kayak cuman jual aja, gak ada seriusnya, cuma karena buat ngisi waktu luang aja gitu kan. Terus sampai akhir 2023 itu masuk ke 2024 itu aku udah fokus skripsi, udah gak bisa lagi di ini kan disambi jualan gitu Kak. Jadi aku stop sampai aku wisuda itu Agustus itu ya. Iya, Agustus 2024 itu aku wisuda. Abis wisuda itu aku coba-coba kayak bikin cookies gitu. Awalnya tuh buat ini sih Kak, buat kayak aku mau ngasih gift wisuda ke temen gitu Kak. Jadi aku bikin cookies, terus aku kasih ke dia, terus dianya tanya, "En, ini enak banget. Ini dijual atau enggak?" gitu kan. Kalau dijual, ceceku juga mau gitu. Terus aku yang apa, aku lanjut jualan aja ya gitu sambil ini apa, sambil cari loker gitu kan. Udah selesai juga wisudanya. Terus kayak ya udah deh, nanti aku ini open PO. Terus akhirnya dari situ deh open PO gitu. Rame temen-temen gitu yang beli gitu Kak. Tapi ya masih sistemnya PO waktu itu gitu sih.
1: Oke, berarti udah dari tahun berapa nih?
2: Awalnya 2023 itu.
1: 2023 awal.
2: Pertengahan 2023 itu jualan biasa. Terus habis itu kan stop karena aku skripsi. Terus 2024 setelah sudah di bulan Agustus itu aku mulai lagi. Cuma mulainya ini udah pakai branding Hasselpuff gitu. Udah. Iya, jual soft cookies dengan branding Hasselpuff, udah ada namanya kayak gitu. Udah mikirin lah sedikit tapi.
1: Oh,
2: baru
1: okay.
2: Sedikit mikirinnya waktu itu.
1: Tapi kenapa kok pilih nama Hasselpuff? Apakah ada filosofinya dari nama ini?
2: Sebenarnya enggak ada filosofi yang gimana-gimana sih Kak. Cuma aku ini akunya sendiri ini Potterhead gitu Kak. Potterhead, suka Harry Potter.
1: Oh.
2: Iya, penyuka Harry Potter. Ada salah satu house-nya kan ada Gryffindor, terus ada beberapa nama lain kan, ada nah ada nama Hufflepuff itu. Terus aku ambil dari situ deh karena kayak sesuai align aja sama iniku apa valueku gitu.
1: Oh,
2: cuma aku ganti depannya kan Hufflepuff, aku depannya aku ganti Hazelpuff gitu.
1: Oh, oke, okay. Berarti ini berawal dari Harry Potter.
2: Iya,
1: gitu.
2: Namanya
1: suka sihir ya. Oke, oke, okay, okay. Tapi kamu kenapa kok memilih membuka bisnis sendiri? Kenapa kok nggak kerja kantoran aja?
2: Itu sih kak, jadi abis abis aku open PO itu di 2024 Agustus sampai itu kan jalan terus ya kak? Enggak. Jadi jualannya tuh ya sesuai mood aku aja open PO-nya gitu kan. Sambil aku cari kerja, terus sampai kok ternyata cari kerja itu kok ternyata enggak gampang ya kak. selain kolamnya kecil, aku ini kan lulusan sasa Jepang kak.
1: Oh.
2: Iya, jadi kayak
1: okay.
2: Kolamnya itu kecil gitu loh kak, enggak yang gede gitu kan. Udah kolamnya kecil, terus juga harusnya aku masuk di kolam itu karena kan sesuai jurusan gitu ya. Cuma aku orangnya nggak bisa kayak kerja depan komputer berjam-jam itu nggak bisa aku kak. Kayak muntah, aku bisa muntah.
1: Oh.
2: Iya nggak bisa aku kak. Jadi kayak ya dari situ aku pertimbangin lagi sih kayak ini kalau jadi kan jalan dua-duanya kak, jualan juga, cari kerja juga kan. Dan ini kan benar-benar training gitu loh kak, kayak makan gak makan biaya doang, makan waktu kayak gitulah. Terus kayak ini kalau gini terus gak ada yang jalan nih, karena aku pernah nih kak kayak aku harus nolak interview gitu karena udah terlanjur ada orderan yang gak bisa aku tolak nih kak, karena ya masa ngecewain customer gitu kan. Terus kayak akhirnya nolak interview, dan sebaliknya juga aku harus datang ke interview yang akhirnya ada ordernya yang aku tolak, kayak gitu sih kak. Jadi kayak karena gak bisa jalan dua-duanya, aku mikir ini kalau kayak gini gak ada yang all in gitu ya. Gak ada yang all in gitu, ini gak ada yang jalan nih. Terus di Oktober akhir 2025 kemarin itu aku kayak ini aku harus mutusin sih salah satu, ambil salah satu gitu kan. Jadi dari situ aku kayak breakdown gitu poin-poin plus minusnya gitu. Kalau aku mau cari kerja, all in cari kerja itu plus minusnya apa aja. Kalau aku all in ke Hazelpuff itu plus minusnya apa aja. Terus ternyata hasilnya ya aku pilih Hazelpuff karena ternyata minus dicari kerja dan dapat kerjanya ternyata banyak sih kak, daripada aku nyemplung di Hazelpuff all in gitu.
1: Oke, okay. Dan pada akhirnya kamu memilih untuk all in di Hazelpuff.
2: Iya, karena itu tadi aku selain nggak bisa kerja depan komputer, terus kayak dan poin plusnya di Hazelpuff ini banyak karena apa ya, ada sinyal kalau ini tuh ada apa namanya, jadi kalau ada customer nih kak, kalau udah beli itu hampir pasti bakal balik lagi. Jadi customer retentionnya itu cukup tinggi gitu. Ini jadi sinyal lah buat aku kalau ini worth trying gitu loh kak. Jadi yaudah deh all in gitu.
1: Oke, okay. Terus setelah kamu all in ya kan, pasti kan ada ups down-nya selama kamu sudah memilih untuk all in di Hazelpuff. Nah, apa nih lika-liku yang sudah kamu rasakan selama menjalani all in waktu kamu, tenaga kamu di Hazelpuff?
2: Banyak sih kak, up and down-nya. Down-nya juga banyak. Karena aku sebelumnya emang gak ada background bisnis sama sekali ya kak. Kayak emang cuma pernah jualan aja, cuma kalau buat nyemplung di real bisnis gitu kan aku belum pernah, dengan background aku yang sama sekali gak ada kaitannya gitu kan. Kayak ini gimana ya cara marketingnya kayak gitu. Jadi ya tantangan pertama paling ini sih di marketingnya sih kak, karena ini produk ini punya apa namanya, punya peluang buat di pasar gitu loh, di market. Cuman karena aku gak jago, jadi aku benar-benar harus belajar di ininya. Jadi ya belajar dari nol gitu kak, belajar marketing. Terus kayak misal kalau ada ruginya, iya banyak juga ruginya.
1: Tapi gimana cara kamu mau manage keuangan selama kamu all in di Hazelpuff ini? Pasti kan kamu juga berupaya supaya uang yang kamu dapat itu muter juga buat balik ke beli modal juga, beli bahan-bahan. Itu kayak gimana cara kamu?
2: Nah, ini kesalahanku sih, kesalahan terbesar ya. Pertama, kalau emang niatnya mau jualan bisnis gitu ya. Dari awal harusnya cash flow udah dibedain sama cash flow sama tabungan pribadi gitu ya. Harus udah beda gitu. Nah, dari aku awal jualan waktu 2023 itu enggak ada kepikiran itu, karena emang kan mikirnya kayak ya udah sementara gitu kan. Jadi uangnya buat belanja, buat cari kerja kayak gitu-gitu, Kak. Jadi itu susah sih, Kak. Cuman dari ketika aku mutusin buat ini, buat all in yang di Oktober kemarin itu, ketika aku mutusin ini, oke, pertama cash flow harus dibedain. Ini waktu itu aku mulai dari modal awal lagi. Jadi mulai dari modal awal lagi, itu yang aku putar sampai sekarang. Gitu.
1: Oke, tapi selama kamu sudah menjalani cara itu gimana hasilnya?
2: Oh. Way better. Sangat ini sih, Kak, kayak kelihatan gitu loh. Kalau jualan enggak ada cash flow yang itu kan, kayak ini uangnya kemana gitu kan, gak ada pencatatan gitu kan, kayak buat beli apa aja, terus itu gak aku catat waktu itu, Kak. Jadi ketika udah selesai aku bedain, udah pencatatannya udah lebih rapi, meskipun masih banyak yang harus di ini sih, dikoreksi, cuman udah jauh lebih rapi lah, Kak, daripada waktu itu. Jadi udah kelihatan gitu, dan bisa ini muter.
1: Oke. Terus di Hazelpuff ini, kamu kan sudah dari tahun 2023 ya, 2023 awal sampai sekarang ini, berarti ya jalan 3 tahun lah ya. Jalan 3 tahun.
2: Iya.
1: Ini selama 3 tahun ini kan kamu pasti pernah trial-trial untuk menu, mungkin cari yang beda, cari yang mungkin testing pasar mana yang pasar itu suka, menu apa, dessert apa gitu. Nah, selama 3 tahun terakhir ini apa aja nih menu yang sudah kamu trial dan kamu jualkan ke masyarakat?
2: Jadi waktu pertama kali jualan itu bikin dessert box, waktu itu lagi rame, Kak, emang. Terus habis itu aku berhenti kan, terus cookies juga waktu itu lagi rame. Akhirnya aku open PO cookies dan diterima pasar. Jadi habis cookies, terus kayak aku bikin ini brownies crispy nih, Kak. Bikin brownies crispy, kok aku ada kayak keinginan kalau aku pengen punya produk yang bisa dipajang di mart gitu loh, Kak. Iya, jadi kan kalau yang lain kan ini gak tahan lama, kalau ini kan bisa sampai berbulan-bulan gitu, Kak.
1: Oh, yang crispy. Oke.
2: Nah, itu jadi ya aku bikin produk itu. Terus habis itu Desember tahun lalu itu bikin produk baru, burnt cheesecake. Itu bikin cheesecake sekalian sama ngeluarin hampers buat Natal. Terus habis itu sama fudge brownies juga. Sama ini sih, Kak, aku ada bikin produk lain, cuma niatnya mau aku bikin seasonal gitu, jadi kayak satu bulan itu dua kali mungkin produk lain. Kayak kemarin abis bikin mochi sama cinnamon roll, tapi itu bukan produk yang reguler gitu ya, bukan yang bisa dipesan tiap hari. Maksudnya itu yang aku bikin emang seasonal aja buat open PO kalau aku lagi pengen aja kayak gitu.
1: Oke. Tapi kalau yang selalu ada untuk mungkin masyarakat mau beli tanpa harus PO, apakah ada menu tertentu atau gimana?
2: Ada, Kak, ada soft cookies. Soft cookies ada 3 varian, ada OG brown butter sama red velvet sama double choco. Terus ada burnt cheesecake, ada fudge brownies sama brownies crispy. Ini masih aku stop sih, Kak, produksinya yang brownies crispy karena mau cetak ulang packagingnya karena udah dapat halal sama PIRT-nya.
1: Wow, keren.
2: Iya, masih aku stop mau cetak ulang.
1: Oke. Berarti kamu kasih label halalnya juga ya? Iya. Wah, mantap. Ini Aku sempet lihat Instagramnya Hasselpuff itu, ternyata dia juga sudah masuk ke Tunjungan ya.
2: Yang ini kak,
1: yang brownies crispy. Brownies crispy-nya.
2: Waktu itu cuma aku stop dulu.
1: Oh, itu nanti perkiraan mau di stop berapa lama? Nanti lanjut lagi.
2: Lanjut lagi setelah ini mau relaunch pakai packaging yang baru kan kak. Cuma masih di ini, masih print ulang kan, ini ada sedikit salah.
1: Oh, oke. Tapi aku mau tanya, harga-harganya itu berapa aja sih, Dinda?
2: Harganya itu mulai 15.000, Kak. Yang paling murah itu soft cookies. Lini soft cookies itu ada 3 varian aku sekarang. Ini di 15.000 semua. Terus ada fudge brownies itu mulai 30.000 yang ukuran 10x10. Terus burn cheesecake-nya di 60.000. Diameter 10. Kalau ini masih aku hitung ulang sih kak. Waktu itu jualnya 20.000, tapi pakai packaging seadanya gitu, standing pouch sama stiker biasa label gitu. Cuma ini kan cetak ulang ya, pakai printed gitu. Jadi mungkin nanti aku hitung-hitung lagi.
1: Oh gitu. Jadi masih belum tahu kamu jual harga berapa setelah udah cetak ulang packaging.
2: Belum tahu yang ini.
1: Oke. Tapi yang ini yang pernah masuk Tunjungan itu 20.000 waktu
2: iya,
1: itu.
2: Iya waktu itu.
1: Oke. Berarti ini ya banyak sekali ya macamnya ya. Tapi iya, semuanya serba dessert ya.
2: Iya.
1: Kalau ngomongin soal dessert itu kan pasti orang-orang sukanya itu pasti yang manis gitu ya. Yang manis dan enggak hanya coklat gitu. Pasti ada varian lain kayak misalnya matcha, mungkin ada varian mungkin yang lebih apa ya, lebih aneh gitu. Enggak melulu soal coklat sama vanila. Nah, kalau kamu apakah ada ide tertentu kah untuk topping-toppingnya?
2: Sebenarnya udah ada sih, Kak. Bukan topping sih, nanti udah ada ini sih pikiran kalau mau buat varian baru buat cookies-nya, tapi itu ada sih nanti, Kak. Kalau untuk matcha udah ada, udah pernah ada, cuman karena demand-nya enggak setinggi varian lain, jadi aku iniin. Jadi aku stop produksi aja gitu, yang matcha. Karena dia matcha itu kan gampang ini, Kak, gampang teroksidasi gitu. Jadi dia enggak bisa apa ya? Enggak bisa lama di freezer gitu. Kalau aku stok kan bisa di freezer, Kak. Aku sekali ngadon banyak gitu kan, terus aku stok di freezer. Nah, kalau yang lain tuh aman-aman aja, sampai berbulan-bulan pernah coba, sampai berbulan-bulan juga aman aja. Cuman buat yang matcha ini 3 hari aja udah menggelap gitu kak, jadi agak susah sih.
1: Oke, berarti kalau menurut Dinda yang best seller apa, coklat atau gimana?
2: Yang best seller yang Oji Prom Butter kak, itu kalau cookies ya, yang ori, cookies yang ori itu best seller. Terus burnt cheesecake ini baru launching Desember kemarin, tapi peminatnya
1: banyak.
2: Lebih jauh lebih banyak dari yang fudge brownies gitu.
1: Burn cheesecake.
2: Iya, itu cheesecake.
1: Ini kamu ada kendala kah untuk pembuatannya ini? Ini kan apalagi ini best seller ya, pasti banyak yang suka gitu. Apakah selama ini ada kendala saat pembuatannya?
2: Kalau di produk cheesecake enggak ada sih, Kak. Mungkin di cookies ya. Kalau di soft cookies itu aku suka kelupaan ada bahan yang gak aku masukin gitu kak, jadinya kalau sekali ngadon ada yang salah ya udah gak bisa dipakai lagi. Kayak ini tadi barusan kesini, sebelum kesini aku coba oven ini kan, cookies yang coklat itu, kok gini apa teksturnya gitu, gak mau apa
1: mengembang,
2: iya gak mau ngelebar gitu. Terus aku lihat bawahnya kok juga kayak retak-retak gitu, terus aku keinget kalau aku lupa masukin baking soda kayak gitu sih kak, jadi ya ngebuang sih kalau itu. Gak bisa dipakai,
1: gak bisa dimakan ya. Sayang banget.
2: Boleh kalau dimakan, cuma rasanya bakal beda gitu kak.
1: Berarti kayak dimakan sendiri akhirnya ya, nggak dijual.
2: Gak bisa.
1: Oke, sayang banget ya. Kalau kelupaan gitu lumayan juga ya nanti buang bahan ya.
2: Padahal kayak kelupaan itu kayak soda kue yang cuman 1 sendok teh kayak gitu, dari perbandingannya sama bahan lain itu kan buada banyak gitu kan. Kelupaan itu aja udah bisa sih gagal.
1: Wah, luar biasa ya. Jangan sampai kelupaan ya. Nanti malah rugi ya kan Dinda ya. Wah. Tapi selama ini kamu menjalani Hasselpuff ini, strategi kamu selama 3 tahun terakhir ini gimana supaya banyak orang tahu produk kamu, Dinda?
2: maunya itu bikin konten gitu kak, maunya. Tapi ya ternyata susah ya produksi sambil bikin konten gitu kak. Kayak ini susah sih, kok orang-orang bisa kayak gitu. Mungkin kalau saat ini aku sih masih ini sih kak, masih kayak promosi, aktif promosi di threads gitu buat konten juga, cuman gak bisa yang gimana ya, gak bisa yang bener-bener bikin konten kayak teman-teman UMKM lainnya gitu kak. Kayak kok bisa mereka, aku naruh HP di sini ya kak, terus kayak aku ngaduk gitu, yang masuk mata lah apalah kayak gitu. Jadi kayak akhirnya nanti aja deh gitu bikin konten yang ininya gitu. Jadinya ya masih masif ini sih, promosi aja.
1: Oke. Tapi yang aku penasaran, kamu kok bisa masuk ke Tunjungan itu awalnya gimana ini? Kok promosi kamu gimana? Kok sampai barang kamu bisa masuk?
2: Itu aku jajan kan kak di situ. Ya itu aku jajan. So, habis itu aku tanya nih sama ininya kak, staffnya sana, kak di sini bisa titip jual gak sih aku gitu kan kak. Oh kurang tahu ya kak, coba tanya ke kak ini gitu kan, ke kepala tokonya. Boleh ini kak, kak boleh minta ininya apa PIC-nya aku gitu kan. Terus dikasih tuh PIC. So, habis itu ya aku di rumah itu aku reach out orangnya kak, aku dari ini, dari Hasselpuff, punya produk ini, kira-kira ada peluang gak ya buat titipin produk UMKM di store gitu. Terus oh bisa kak, nanti kita jadwalin ya, kayak gini gitu-gitu sih kak. Terus akhirnya dijadwalin deh, kita aku bawa sampel produknya, disuruh bawa sampel produk, aku bawa, terus kita kayak technical meeting di apa kecil gitu. Terus itu kak ini ya ditanya ini produknya apa, kayak dijual berapa, kayak gitu-gitu sih kak. Udah ada ini belum? Waktu itu belum ada kak. Belum ada PIRT, belum ada halalnya. Cuman bisa sih kak, cuman nanti kakaknya sering kesini ya buat ganti ini label, label best before-nya itu kak. Kalau belum ada itu harus satu minggu aja ininya, tanggalnya. Jadi tiap satu minggu, meskipun produk kamu berbulan-bulan, tapi tiap satu minggu kamu harus ini ganti sendiri gitu.
1: Oh kayak expired-nya gitu ya?
2: Iya,
1: oh,
2: expired-nya okay. Harus ganti sendiri ke sana. Oke, okay, gitu.
1: Tapi akhirnya kamu ganti packaging-nya apa gimana?
2: Enggak, cuma aku kasih kayak stiker gitu sih, stiker kecil yang aku tulis tanggalnya gitu, bisa dicopot sih.
1: Oh, oke. Okay. Berarti setiap satu minggu kamu ganti ininya ya, tanggal expired-nya. Oh, oke. Okay. Tapi di packaging baru ini kamu udah nggak perlu bolak-balik ya?
2: Gak perlu sih kak, cuman nggak perlu sih. Cuman ini belum ada, nggak perlu sih.
1: Oh, oke. Okay. Berarti niatnya kan mau ganti packaging, itu nanti kamu sudah nggak usah bolak-balik untuk ganti expired tanggalnya ya? Sudah ada otomatis, sudah ada di packaging yang baru ya? Oh, oke. Okay. Berarti lebih efisien waktu ya, biar kamu nggak terlalu riwa-riwi gitu ya. Oke, oke. Oke, teman Pro 2, seru banget ya obrolan kita barengan sama Dinda Tri Lestari selaku owner Hasselpuff. Buat kamu yang tanya-tanya ke Dinda, boleh banget ya, bisa ke WA-nya Pro 2 FM di 081908052. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Yang mau join telepon juga bisa banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan live di TikToknya Pro 2 FM. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya, silakan langsung aja join sekarang juga.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

0: Masih di segmen Muda Kreatif Teman Pro 2 barengan sama ownernya Hasselpuff, Dinda Trilestari. Dan ternyata ya, sudah banyak sekali yang bertanya nih di live TikToknya Pro 2 FM untuk Dinda Trilestari selaku owner Hasselpuff. Kali ini datang dari Kotimah yang bertanya, bagaimana bisnis kamu menghadapi kompetitor yang memanfaatkan AI untuk meniru produk dan strategi? Gimana Dinda?
1: Ini maksudnya gimana kak? Kayak
0: mungkin kayak pesaing kamu ya kan, yang yang penjualnya itu mungkin jualannya sama dessert juga, tapi memanfaatkan AI gitu dan meniru produk dan strategi kompetitor lain. Nah menurut kamu gimana tuh?
1: Sebenarnya nggak ada masalah sih kak. Kalau emang kamu ngerasa kalau punya identitas kuat di brandmu, sebenarnya mau itu pakai AI mau pakai apa juga sebenarnya nggak masalah sih. Karena aku sendiri juga nge-breakdown masalah juga sama AI, kayak gitu sih kak. Manfaatin AI buat nge-breakdown masalah-masalah apa aja, jadi nggak yang musuhin AI gitu sih kak.
0: Oh oke, okay. Tapi kalau ada yang meniru misalnya kayak packaging kamu, meniru dagangan kamu, itu gimana Dinda? Gimana kamu menyikapi hal itu?
1: Selama, ya itu tadi kak, selama punya identitas kamu yang ngebedain kamu, kalau misal ditiru plek ketiplek nih, pasti emang marah sih kak, cuma kan kesel ya pasti, cuma aku rasa orang-orang pada ini sih kak, maksudnya kayak gimana sih?
0: Mencoba untuk tidak meniru semuanya gitu ya, dilihat, dimotivasi lagi, dimodifikasi lagi gitu.
1: Maksudnya kalau misal ada yang niru nih, jujur aku belum pernah sih kak, belum pernah cuman belum pernah ada yang niru gitu. Cuma kalau ada yang niru, aku pernah baca ada beberapa bisnis UMKM gitu yang benar-benar ditiru, itu pasti kesel sih kak. Cuma kalau emang udah ada ciri khas sendiri, harusnya orang-orang tahu sih, kayak kalau udah punya nama nih kak, harusnya orang tahu sih, orang-orang tahu kalau itu produk tiruan gitu sih kak.
0: Oke. Lalu ada yang tanya lagi nih di live TikToknya Pro 2 FM. Menurut kamu Dinda sebagai pebisnis, apa kunci agar pelaku usaha terus bangkit setelah mengalami kegagalan?
1: Ini sebenarnya berlaku buat gak di bisnis aja sih kak. Jadi jujur aku pernah di masa-masa yang buruk gitu. Ini berlaku di semua ini ya, downs-nya. Cara aku buat balik lagi itu ini sih kak. Ketika kita ngerasain sesuatu itu kan POV, pakai POV satu ya. Kayak aku ngerasa gagal, aku ngerasa kayak sedih, itu pakai POV satu. Nah caraku gak apa-apa pakai POV satu dulu, tapi abis ngerasain sedih-sedihnya nih, itu jangan yang terkungkung di situ. Coba pakai, belajar pakai POV 3. Jadi misalnya nih gagal, oke, gagal. Yang awalnya kita pakai POV 1, aku gagal. Aku banyak salah kayak gitu. Kita keluar tuh pakai POV 3. Kita bisa oke, dia gagal, terus apa gitu kan. Terus kalau emang gagal, emang apa selanjutnya? What's next? Setelah gagal ya bisa, kalau kita pakai POV 3, kita bisa analisis tuh dari luar secara objektif, enggak yang dari POV 1 kan. Jadi bisa dianalisis secara objektif gitu. Misal dia gagal, apanya yang gagal, titik mana, terus gimana supaya prevent biar di masa depan enggak kayak gitu lagi, kayak gitu sih kak. Jadi intinya belajar pakai POV 3. Oh. Lepas dari POV 1.
0: Oke, berarti menurut Dinda tuh ada opsi lain gitu ya. Jangan terpaku sama satu titik aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Lalu ada yang tanya lagi nih Dinda, bagaimana kamu menjaga kepercayaan pelanggan di tengah biaya produksi yang begitu naik?
1: Sebenarnya ini sih Kak, kalau untuk iya, kalau aku ya, kalau aku sendiri nggak mau kompromis di bahan sih Kak. Jadi meskipun ini emang naik nih, tapi aku nggak mau nurunin kualitas gitu Kak. Jadi ini dari awal ya, kalau mau nentuin harga COGS, ngitung COGS HPP gitu, itu dari awal kalau bisa udah di up sedikit dari harga saat itu, kan pasti inflasi sih Kak. Nah, dari nulis awal itu udah di up sedikit gitu. Jadi ada ruang buat ini, buat melar gitu. Misal nantinya bahan-bahan naik juga masih ke cover lah gitu, karena dari awal udah di set agak lebih tinggi gitu dari harga saat itu gitu sih.
0: Oke. Berarti menurut Dinda lebih baik menaikkan harganya sedikit ya, daripada harus mengurangi bahan-bahan yang sudah Dinda lakukan dari awal gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Berarti sudah terjawab ya Kak Kotimah ya. Jawabannya tadi sudah jelas ya, yang tadi ditanya tentang produksi di tengah biaya yang begitu naik, bahan-bahan yang naik, itu berarti lebih memilih untuk menaikkan harganya tanpa harus mengurangi kualitas yang sudah dibangun dari awal ya.
1: Sorry, menaikkan harga bahan dari awal Kak, bukan menaikkan harga produk jadinya.
0: Oh iya, menaikkan bahan dari awal ya.
1: Iya, dari awal.
0: Oke. Tapi untuk bahan jadinya itu udah sesuai dari awal.
1: Udah sesuai. Jadi udah ditetepin segitu Kak. Misal ada kenaikan harga bahan nih, ya udah gak gitu ngaruh, karena harga bahan dari awal udah sedikit dinaikin gitu.
0: Kak. Tapi gimana kalau ada pebisnis yang dari awal tuh nggak naikin bahannya dulu nih, jadi kena inflasi.
1: Waduh.
0: Terus akhirnya gimana ini untuk solusinya? Apalagi bahan-bahan kan kena inflasi naik harganya.
1: Waduh, kalau udah terlanjur kayak gitu ya. Ini sih tetap tergantung ininya sih, tergantung ownernya. Kalau misal ownernya mau kompromi di bahan, mau pakai bahan yang lebih murah, sedikit lebih di bawah juga gak apa-apa. Cuma kalau karena aku gak mau kompromi di bahan gitu ya, tetap mau kualitas yang sama, jadinya ya itu tadi sih Kak. Kalau udah terlanjur ya kayaknya gak apa-apa bilang kalau bahan-bahan lagi naik, jadi gak apa-apa nanti produk jadinya dinaikin gitu sih Kak.
0: Oke. Berarti solusi keduanya memang produk jadinya ya yang dinaikin ya. Kalau sudah terlanjur.
1: Iya.
0: Oke. Berarti sudah jelas ya Kak Kotimah ya. Ini udah dijawab nih. Keren sih Kak Dinda dari Kotimah gitu. Dia mantengin, soalnya dia yang tanya nih di live TikToknya Produa FM. Tapi Dinda, ini kan kamu berbagai macam menu ya, pilihannya banyak. Nanti nextnya apakah kamu ingin menambah varian lagi atau gimana?
1: Mau sih Kak, mau banget, mau nambah menu. Aku suka R&D sih Kak, suka trial error gitu. Emang suka baking, jadi ya nanti mungkin nambah menu baru lah, sama mungkin minuman, mungkin nanti.
0: Oke. Tapi niatnya kamu jualannya via online aja apa ada offline juga?
1: Ya kalau bisa ada offline-nya Kak.
0: Oke. Ada, ini udah ada gambaran tempatnya di mana?
1: Masih belum sih Kak, cuma kayaknya lebih suka kalau jadi satu sama rumah gitu Kak. Jadi mungkin entah sewa rumah atau apa yang jadi satu gitu. Karena aku agak kurang suka mobilisasi.
0: Kalau
1: di rumah kan ya udah di rumah gitu.
0: Oke. Tapi untuk saat ini cuman di online ya. Kalau offline-nya baru yang cookies crispy itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Berarti sementara masih di online,
1: masih ada di GoFood, ada di Shopee.
0: Oke.
1: Manual juga bisa di pick up di rumah.
0: Oke. Di mana tuh? Jalan apa?
1: Jalan Demak Jaya Gang 7A nomor 24.
0: Oke. Terus kalau teman-teman berdua mau pesen gimana caranya? Via apa?
1: Boleh klik link yang di Instagram itu Kak, ada WA aku di situ.
0: Oke. Berarti langsung WhatsApp kamu ya Dinda ya. Oke.
1: Atau nanti mungkin kalau udah jadi webnya. Masih proses.
0: Boleh di spill nomor WA-nya untuk teman-teman Produa yang mau pesen?
1: Boleh Kak. Nomor ini langsung aku ngomong
0: gitu. Iya, nomor WA.
1: Oke. Nomor WA-nya 0851 5810 0188.
0: Coba diulangi lagi sekali lagi.
1: 0851 5810 0188.
0: Oke, okay. Berarti udah terjawab ya teman-teman Pro 2. Yang mau pesen itu boleh langsung ke Instagramnya Hasselpuff. Nanti di bio-nya itu juga sudah ada tercantum WhatsApp-nya Dinda,
1: iya,
0: ya. Oke, okay. Terus ini ada jawaban dari Kotima juga. Semoga bisnis ke depan makin berkembang agar bisa dinikmati oleh semua orang khususnya Jawa Timur. Buka cabang dong, buka cabang juga dong Kak di depan kantor RRI Surabaya Kak Dinda. Ini berarti di mana? Di Delta Plaza ya?
1: Iya, depannya.
0: Iya, iya. Jadi tinggal nyebrang aja nih teman-teman RRI. Tapi Dinda, karena ini sudah mau di penghujung dialog kita di Muda Kreatif, mungkin boleh dikasih tahu dong tips and triknya untuk teman-teman Pro 2 FM yang mau memulai bisnis, yang masih takut gitu, mungkin untuk memulai juga bisa, atau mungkin ada teman Pro 2 yang masih pemula, masih belum tahu nih untuk cara marketing, cara untuk packaging dan lain sebagainya. Gimana nih tips and trik dari kamu Dinda?
1: Yang pertama, kalau mau mau serius bangun bisnis, dari awal udah bedain cash flow. Cash flow buat bisnis sendiri jangan dicampur sama rekening pribadi. Itu paling penting terutama. Habis itu mulai aja. Mulai aja dulu, gak usah terlalu di ini dipikirin gitu. Bukan gak dipikirin, maksudnya kayak daripada overthinking nih gak jalan-jalan. Mulai aja dulu, nanti learning by doing gitu kan. Nanti kamu figure out things along the way lah gitu. Iya. Yeah. Iya, yeah, mulai aja dulu, gak usah takut gagal. Kalau ada kegagalan ya di owning, di admitting, di owning kalau kita emang gagal. Tapi ya udah, setelah itu ya itu tadi pakai POV 3. Pakai POV 3 kita bisa analisis secara objektif lah, gak usah terlalu dirasa diapain ya. Iya, gak usah terlalu dirasa gitulah, gak usah terlalu terkungkung sama rasa, perasaan gagal kayak gitu-gitu. Perasaan takut itu wajar sih, cuman coba keluar gitu, gak apa-apa. Mulai aja dulu gitu.
0: Oke, berarti harus keluar dari zona nyaman ya, nggak boleh di comfort zone gitu. Jadi kalau memang mungkin maksudnya Dinda itu kalau mungkin ada kesalahan, ada mungkin ada yang kurang pas dari rasanya, ya coba lagi gitu ya. Yang penting nggak boleh nyerah gitu ya Dinda ya. Wah, luar biasa ya perbincangan kita barengan sama Dinda Tri Lestari selaku owner Hasselpuff. Thank you so much ya buat Dinda sudah meluangkan waktunya untuk Pro 2 FM yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan semangatnya. Semoga kisah hari ini bisa menginspirasi buat teman-teman Pro 2 semuanya bahwa memulai usaha memang tidak selalu mudah, tetapi dengan keberanian, konsistensi dan kemauan ya untuk terus belajar, mimpi itu pasti bisa diwujudkan. Dan bagi teman Pro 2 yang ingin mengenal lebih dekat dengan Hasselpuff, jangan lupa ikuti media sosialnya dan dukung terus karya anak bangsa. Dan tentunya Muda Kreatif harus pamit dulu ya teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya di Muda Kreatif dalam program Santai Siang. Sampai bertemu lagi di Muda Kreatif berikutnya. Tapi kamu gak usah khawatir teman Pro 2, aku bakal selalu nemenin kamu sampai jam 3 siang nanti. Dan tentunya bakal ada informasi olahraga dan infotainment buat kamu semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pro 2 FM.

0: Sport Corner, actual Sport News.
1: Teman Pro 2, tadi kamu sudah menyaksikan Muda Kreatif ya, dari UMKM juga, owner Hasselpuff, Dinda Trilestari. Banyak insight baru yang sudah kita dapat dari obrolan tadi. Dan tentunya jam 1 sampai jam 2 bakalan ada Sport Corner. Ini saatnya informasi olahraga ter-up to date spesial buat kamu semuanya, teman Pro 2. Dan kali ini datang dari Asian Games 2026 nih, dari atlet balap sepeda. Wah, kamu suka gak sih olahraga bersepeda gitu? Apalagi sepedaannya itu mungkin di dekat taman, daerah rumah kamu, atau mungkin goes biasa gitu ya, barengan sama komunitas goes. Nah, ini juga jadi salah satu olahraga yang digemari dan favorit banyak orang. Dan untuk beritanya itu tentang pengurus pusat Indonesia Cycling Federation ICF ini mengirimkan 21 atlet balap sepeda untuk memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP ICF jadi Raja Guguk mengatakan jumlah atlet tersebut telah ditetapkan melalui evaluasi tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dengan mempertimbangkan kesiapan serta peluang prestasi di masing-masing nomor. Sebanyak 21 atlet itu akan berlaga pada 6 nomor, yakni BMX Racing, Road Race, BMX Freestyle, Mountain Bike, Track Endurance, dan Track Sprint. Dan pada nomor BMX Racing, Indonesia diperkuat Amelia Nursiva, Jasmine Azahra, Setio Budi, Rio Akbar, dan Fasya Asana Rifki. Amelina dan Jasmine pun berhasil ya mengharumkan nama bangsa di kancah dunia dengan memenangi Asian Games Hangzhou 2022 dengan masing-masing meraih medali emas dan medali perunggu. Nomor road race putri menurunkan Ayustina Delia Priyatna, Dewika Mulya Sofa, dan Andini Putri Anastasia. Sementara nomor road race putra diperkuat Muhammad Silhan Nur Rahmat, Maulana Asnan Al-Hayat, dan Muhammad Hafiz. Untuk nomor BMX freestyle, Indonesia mengandalkan Gilang Febriansa. Pada nomor mountain bike MTB, atlet yang tampil adalah Zainal Fenani, Ferry Yudhoyono, Sayu Bella Sukmadewi, dan Farah Safety Ramadhan. Sementara itu nomor track endurance diperkuat Bernard Benyamin, Van Aert, Muhammad Andi Royan, Terry Yuda Kusuma, dan Julian Abimanyu. Adapun nomor track sprint menurunkan Dika Alif Dentaka dan Dia Sabit Azaki Sutario. Jadi mengatakan komposisi tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan masing-masing nomor dan peluang Indonesia bersaing di level Asia. Gitu teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi olahraga lainnya spesial buat kamu. Makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan,

mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah 05,2 Pro Loro FM, RR.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Brodua FM.
2: Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, barengan sama aku, Rianita, tentunya di program Sport Corner. Ini tentang informasi olahraga ya, teman Pro 2. Dan tentunya aku punya kabar terup to date lagi nih, spesial buat kamu kali ini dari olahraga bola basket. Gimana teman Pro 2? Kamu juga suka gak sih olahraga bola basket? Ini juga salah satu olahraga paling digemari masyarakat loh. Karena memang bola basket ini selain adu trik ya kan, juga menggunakan kemampuan bermain bolanya untuk mendapatkan poin ya kan. Pastinya ini juga favorit kamu teman Pro 2 ya. Dan kabar terbarunya ini dari manajer timnas bola basket putri Indonesia, Christopher, yang mengatakan tim itu menargetkan minimal menembus 8 besar Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang yang diselenggarakan pada 19 September sampai 4 Oktober. Christopher ini juga menjelaskan loh teman Pro 2, proses regenerasi itu terus dimatangkan guna membangun skuad kompetitif menghadapi persaingan di tingkat Asia. Tim pelatih kini itu memusatkan perhatian pada percepatan regenerasi setelah banyak pemain senior pensiun seusai SEA Games 2025 Thailand. Persiapan menuju multi-event olahraga terbesar se-Asia yang itu juga telah dimulai sejak Mei 2026. Dan lebih lanjut lagi, ia juga bilang nih, sekitar 70% komposisi skuad saat ini dihuni pemain-pemain baru. Kondisi itu membuat ajang tersebut jadi sangat penting untuk memberikan pengalaman bertanding kepada para pemain muda sebelum menghadapi SEA Games tahun depan, tahun 2027 di Malaysia, teman Pro 2. Christopher ini juga berharap ya dukungan dari tim CDM Indonesia untuk membantu penyelesaian administrasi tiga pemain Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat agar dapat bergabung memperkuat tim nasional pada Asian Games. Menurutnya, apabila ketiga pemain itu dapat bergabung ke dalam skuad akan semakin baik lagi, sehingga peluang Indonesia untuk bersaing dan memenuhi target menembus 8 besar Asian Games 2026 menjadi lebih terbuka.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. Viewnya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: Teman berdua, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas tim baju hijau. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita, anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, banyak umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.
1: Today's Entertainment. Teman berdua, gak kerasa banget ya, sudah jam 2 nih. Ini saatnya aku beralih ya dari Sport Corner ke E-Zone alias Zona Entertainment. Dan pastinya aku punya informasi terbaru dan terupdate kali ini di film Odyssey. Siapa sih yang gak tahu film ini? Ini filmnya viral banget ya, banyak banget yang nonton di IMAX. Dan tentunya penonton ini favoritinnya filmnya The Odyssey. Karena The Odyssey ini akan mendapatkan dorongan besar nih ketika nanti tayang di Cina pada 14 Agustus tahun ini. Pihak IMAX Cina itu berkomitmen mengerahkan sebagian besar layarnya, tepatnya sebesar 800 layar untuk film itu. Gila, keren gak sih? Gokil ya, 800 layar. Teman Pro 2, sebanyak itu. CEO Daniel Manwaring itu juga mengatakan bahwa antisipasi penonton untuk perilisan tersebut akan sangat besar. Ia mengaku secara pribadi menerima 50-60% WeChat-nya. Dan setiap hari dari orang-orang yang meminta tiket film itu. Keren banget ya, film ini memang menggemparkan. Christopher Nolan dan Matt Damon itu juga dijadwalkan melakukan promosinya itu di Beijing pada 30 Juli 2026 kemarin dalam acara karpet merah pertama yang pernah diadakan untuk film komersial di Museum Film Nasional Tiongkok di Beijing. Wah, keren ya. Selain itu, dua pemutaran direncanakan di Beijing bersamaan dengan acara terpisah di teaternya IMAX di Universal Beijing Resort. Penayangan perdana dimulai pada tanggal 1 dan 2 Agustus di Beijing Shanghai Guangzhou dan Shenzhen dengan satu penayangan per harinya sebelum rilis luasnya gitu, teman berdua. Dan menurut agen penjualan tiket Maoyan Pro, pendaftaran kumulatif ingin menonton untuk The Odyssey ini telah melampaui 252.000 pada 24 Juli. Angka itu menjadikan The Odyssey salah satu judul impor terkemuka di platform tersebut. Data Maoyan Pro itu juga menunjukkan nih, minat awal terkonsentrasinya di antara pengguna di kota-kota tingkat 1 dan tingkat 2 serta di antara penonton film yang cukup sering menonton. Nah, Variety ini juga menjabarkan sebagian perbandingan jumlah tiket yang ingin ditonton menurut Maoyan Pro untuk Spider-Man Brand New Day yang mencapai 810.000. Kemudian ada Minions and Monster nih sebesar 234.000 dan The Devil Wears Prada 2 mencapai 203.000, 199.000 untuk Toy Story 5 dan 115.000 untuk Backrooms. Di antara film-film lokal, Kung Fu Soccer memimpin teman Pro 2 dengan 649.000 tiket. Wow ya. Dan The Odyssey ini mengisahkan kisah epik nih, pahlawan dan Raja Ithaca Odysseus, Matt Damon, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Hal itu ia lakukan demi bersatu kembali nih dengan sang istri Penelope, atau diperankan Anne Hathaway, dan putranya Telemachus, diperankan oleh Tom Holland. Pasca berakhirnya perang Troya. Dan film adaptasi epos populer ini diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini. Film adaptasi karya Christopher Nolan ini juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang. Film ini diperankan Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, dan Robert Pattinson. Dari sini juga menggandeng Lupita Nyong'o, Charlize Theron, John Leguizamo, dan Elliot Page sebagai pemeran dalam film tersebut.

Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Lagu Isyana Saraswati dan Afgan featuring Randy Pandugo dengan judulnya Feel So Right ya. Ini memang merasa sangat baik, apalagi aku yang selalu menyapa kamu teman berdua, selalu ada di samping kamu, di sisi kamu, apapun aktivitas kamu tentunya ya. Dan masih di zona entertainment ya, pasti informasinya ya tentang infotainment nih. Kalau tadi aku sudah spill tentang film Odyssey, sekarang aku mau spill film lokal, yang pastinya film horor Indonesia, Suzana Santet Dosa di Atas Dosa atau Suzana Witchcraft, yang berhasil menembus jajaran film terpopuler dunia di platform streaming Netflix. Keren kan? Dan dalam pekan debut penayangannya periode 20 hingga 26 Juli 2026, film itu sukses nih mengamankan posisi ke-9 dalam daftar top 10 non-English movies global setelah mengantongi 1,2 juta penayangan. Wow, keren ya. Berdasarkan data resmi Netflix, film yang berdurasi 2 jam 15 menit ini mencatatkan akumulasi waktu tonton yang mencapai 2,8 juta jam sepanjang pekan pertamanya dan cukup membuatnya jadi satu-satunya film Indonesia di chart terbaru. Gak hanya mengunci tempat di jajaran tangga lagu global teman pro 2, Suzana Witchcraft ini juga didominan di Asia Tenggara dengan merajai posisi puncak sebagai film nomor 1 di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Wow, luar biasa ya film ini teman pro 2. Memang banyak sekali penggemarnya dan juga mengusung narasi pembalasan dendam yang kental dengan unsur mitis. Suzana Witchcraft ini atau Suzana Santet Dosa di Atas Dosa ini menceritakan perjalanan seorang perempuan muda yang mempelajari ilmu hitam demi membalaskan kematian ayahnya. Suzana yang diperankan oleh Luna Maya itu begitu dicintai Beastman ya, Cliff Sangra. Diperankan oleh Cliff Sangra ini penguasa desa yang kejam. Namun Beastman ini malah menyantet ayah Suzana hingga tewas karena haus akan kekuasaan. Dendam atas kematian sang ayah pun mendorong Suzana mempelajari ilmu santet nih. Ketika balas dendam, Suzana ini menyadari kekuatan Beastman jauh lebih besar dari yang ia duga. Dan di tengah perjalanan ia jatuh cinta pada Pramuja. Diperankan oleh Reza Rahadian dan pria taat agama yang tak mengetahui rahasianya itu, hingga akhirnya Suzana dihadapkan pada pilihan meneruskan dendam atau mempertaruhkan segalanya demi cinta. Akhirnya capaian Suzana Witchcraft ini di peringkat 9 tersebut menempatkannya bersisian ya dengan deretan film internasional dalam daftar film non bahasa Inggris terpopuler pekan ini. Dan puncak chart film global pekan ini dikuasai oleh Alice Shadows of a Woman Brasil ya, yang mencatatkan 16,2 juta views. Disusul film Desire Meksiko Spanyol di posisi kedua dengan 14,9 juta views, serta The Debt Collector Thailand di peringkat ketiga dengan 7,6 juta views.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Suro for your Karo Pro2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu dari Jazz dengan judulnya Bersamamu. Spesial ya, udah aku puterin buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan tentunya masih bersama dengan Pro 2 FM, masih di zona entertainment juga. Jadi aku masih bakal kasih info ya seputar dunia entertainment ke kamu semuanya teman Pro 2. Kalau tadi sudah aku kasih informasi tentang Odyssey sama film Susana, kali ini aku mau kasih informasi tentang Ben Affleck nih, yang berhasil membawa pulang hadiah utama senilai $1 juta atau setara dengan 18,06 miliar rupiah. Kalau diakumulasikan $1 adalah 18.061,07 ya, dari Who Wants to be a Millionaire. Capaian fantastis itu diraih Affleck tepat 1 tahun setelah sahabatnya Matt Damon membawa pulang hadiah utama serupa dalam ajang kuis legendaris tersebut. Dan dalam episode terbaru Who Wants to be a Millionaire, Affleck tampil berpasangan dengan juara ajang Jeopardy Jamie Dean. Momen menegangkan itu ya terjadi saat mereka dihadapkan pada pertanyaan pamungkas bernilai $1 juta terkait sepasang kalkun mana yang tidak pernah menerima pardon dari Presiden Amerika Serikat. Menghadapi 4 pilihan jawaban yakni peanut butter and jelly, tater and tot, mac and cheese, serta spaghetti and meatball, efek ending ini sempat kebingungan hingga memanfaatkan bantuan. Mereka memilih bantuan pertama dengan bertanya kepada pembawa acara Jimmy Kimmel nih, yang meski mengaku tak yakin sepenuhnya, Kimmel menyarankan jawaban spaghetti and meatball. Tak mau gegabah, Affleck dan Ding itu kembali menggunakan bantuan phone a friend ke rekan trivia Ding, Stephen Marison. Lantaran Marison juga enggan berspekulasi ya, Affleck akhirnya memutuskan mengikuti saran Kimmel nih. Dan suasana studio sempat memuncak ketika Kimmel mengaku cemas dan sakit perut menantikan hasilnya. Mengingat taruhan dana amal yang sangat besar banget teman berdua. Dan setelah ketegangan berakhir, spaghetti and meatball terbukti sebagai jawaban yang benar. Wow ya, memicu selebrasi meriah dengan hujan konfeti di dalam studio. Kemenangan Affleck dan Ding ini mengukuhkan mereka sebagai juara kelima dalam era pembawa acara Jimmy Kimmel sejak memandu kuis itu pada April 2020. Dan seluruh uang hasil kemenangan tersebut bakal disalurkan ke Aston Congo Initiative, organisasi nirlaba milik Affleck berbasis di Amerika Serikat yang berfokus mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Kongo Timur Afrika. Gitu teman-teman.

Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah mau jam 3 siang. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang sudah membersamai aku di Santai Siang dari jam 10 siang tadi. Mulai dari Info Pro 2, terus ada Pro 2 Hitlist. Lalu kita juga tadi sudah kedatangan narasumber Dinda Trilestari selaku owner Hasselpuff juga. Kita bahas seputar

0: Call that singing? That was nada.
1: Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
2: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan. Anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia Henry Munif meningkatkan kewajiban pengelolaan buffer zone atau zona penyangga bagi pelaku usaha dalam mengembangkan kawasan industrinya. Dalam keterangan diterima di Jakarta ya pada hari Jumat, Munif mengatakan kewajiban itu diatur

0: dalam regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian serta peraturan turunan yang mengatur pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, aspek perlindungan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia menyatakan pemasangan pagar di pusat perbelanjaan termasuk di wilayah Jakarta sebagai upaya menciptakan ketertiban umum. Menurut Alfonsus, Ketua Umum Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia, pemasangan pagar bukan hal baru dan banyak pusat perbelanjaan yang sejak dibangun telah dilengkapi dengan pagar. Oleh karena itu, ia menegaskan pemasangan pagar juga dimaksudkan sebagai pembatas antara area pusat perbelanjaan dan ranah publik, termasuk sebagai lokasi penyampaian pendapat di muka umum. Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Yonetani Koji, menilai ASEAN menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memilih salah satu pihak di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Menurut dia, ASEAN perlu memperkuat otonomi dan ketahanannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keamanan, guna menghadapi tantangan yang semakin besar tersebut. Penguatan otonomi dan ketahanan ASEAN, lanjutnya, membutuhkan kerjasama dengan para mitra, termasuk mitra yang lebih luas. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kata dia, dapat menjadi panduan penting bagi kerjasama tersebut. Demikian info Pro 2 bersama aku, Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: Teman terbaik kamu.
1: Soal 5,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Baik lagi barengan Rama ya, teman Prodo, untuk di sore ceria. Dan nanti kita, Rama dan Jan ya, akan menemani kamu sampai jam 7 ya.
2: Sampai jam 7. Nanti bakal ada lagu enak yang udah kita siapin buat teman-teman kamu di sore ceria. Dan juga nanti bakal kita kedatangan tamu spesial di Sunset Talks ya Bang.
1: Yes, Ram,
2: ya.
1: Di jam 4 sampai jam 5 nih, teman Prodo.
2: Jadi jangan kemana-mana, keep station terus di Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Aku ada info buat kamu ya, info lokal nih ya, di seputar Surabaya ya. Karena tadi ada banyak banget konvoy ya, teman Pro 2 dari kelompok silat yang ternyata mereka itu tiba di Mapolrestabes Surabaya untuk tuntut penegakan hukum nih. Sekitar jam 2:30 tadi ya, teman Pro 2. Nah, masa aksi itu datang dari arah Jembatan Merah Plaza menuju ke Mapolrestabes Surabaya secara serentak nih. Dan sebelumnya petugas gabungan telah bersiaga di depan Mapolrestabes Surabaya. Setibanya di sana ya, teman Pro 2, massa itu langsung menyampaikan aspirasi mereka yang dikomandoi oleh Bondan, koordinator kelompok silat tersebut nih. Dia mengkritisi aksi premanisme yang dilakukan oleh seorang debt collector terhadap salah satu anggota kelompok silat tersebut nih. Dan Bondan itu juga menuntut supaya pihak kepolisian segera mengusut kasus ini secara transparan, objektif, dan menghasilkan kepastian hukum yang jelas. Begitu ya, teman Pro 2. Terus, sebelumnya, aksi damai yang dilakukan kelompok silat ini merupakan buntut dari kasus pembacokan antara anggota kelompok silat oleh seorang debt collector di Surabaya. Begitu. Dan dalam apel pagi tadi, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, itu meminta kepada petugas gabungan yang mengamankan aksi damai ini agar lebih waspada, terutama yang berjaga di perbatasan atau titik yang rawan terjadi perpecahan. Selain itu juga, Lutfi menghimbau para petugas untuk mengawasi adanya penyusup yang masuk dalam kelompok silat saat aksi berlangsung dengan ciri-ciri bermasker, menggunakan hoodie, atau menutup kepala yang bertujuan untuk menutup identitas. Begitu ya. Dalam pengamanan aksi kali ini, Lutfi juga meminta para petugas untuk lebih sabar melayani masa aksi itu, Mempro 2. Ternyata begitu ya. Tadi aku pas berangkat juga terlihat, wah kok tiba-tiba ada konvoy gini dari kelompok silat gini ya, kenapa gitu. Oh, ternyata mereka menuntut ya untuk aksi damai begitu, karena salah satu anggotanya itu didatangi oleh debt collector. Semoga ya teman Pro 2 ini menghasilkan jawaban yang memuaskan ya bagi mereka, kelompok mereka, dan juga tidak sampai berlarut-larut begitu.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Radio station BTSN.

Buat kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media

kehadirannya hanya terasa sementara, tanpa kepastian untuk menetap. Perasaan diberikan, meski disadari tidak akan bertahan lama. Kedekatan tercipta hanya untuk sesaat, tanpa janji yang dijaga. Dan pada akhirnya, diri ini hanya menjadi singgah di pelukannya. Tapi dari situ disadari bahwa tidak semua tempat harus dijadikan.

gimana sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama underscore nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

0: 105,2 Radio FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Yeps, tadi udah kita spill ya Bang Ram ya. Kalau sore ceria hari ini kita spesial akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan narasumber spesial kita di Sunset Talks.
1: Yes.
0: Ya udah tahu Instagram harusnya udah tahu ada siapa. Tapi yang belum tahu, tenang aja. Kita nanti bakal langsung nge-present.
1: Yes.
0: Gitu ya, karena udah hadir di depan kita, udah hadir juga di studio Prodo FM ada di Surabaya. Ada Clear Panjaitan.
2: Halo,
0: selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Gimana kabarnya Clear?
2: Baik.
1: Baik ya. Yes. Kamu masih sekolah kah?
2: Iya, aku masih sekolah di aku lagi SMP 3 nih.
1: Oke.
0: Okay. SMP 3?
1: SMP 3. SMP kelas 3.
2: Kelas 3.
0: Sekolahnya di mana?
1: Di mana?
2: Aku sekolahnya di SMP Kristen Petra 1.
0: Oh, okay. Gitu. Bang Rama juga sekolah situ?
1: Enggak.
0: Lebih ke ini ya, jaga kantinnya ya kamu, Bang. Ya. Makin ngawur aja.
1: Ngawur ya.
0: Oke, kabarnya baik ya, Clear ya. Yes, tadi berjalan dari mana, rumah atau?
2: Ya, dari sekolah langsung.
1: Oh, dari sekolah.
0: Oh iya, ini kan masih hari aktif sekolah ya. Jadi pulang sekolah langsung ke sini ya, Clear ya. Enggak macet.
2: Ya itu kan sekolah aku baru diganti struktur tempat mobilnya, di mana pulang-pulangnya, jadi
0: gitu.
2: Jujur lagi masih membingungkan, tapi ya bisa dibilang oke-oke aja lah.
0: Oke. Ya udah, kita langsung spillin aja ya, karena di Sunset Talks kita bakal ulik-ulik sebuah prestasi dari narasumber kita di Sunset Talks. Jadi teman berdua juga bisa ikut gabungan juga nanti di WhatsApp 081908952 atau juga bisa DM langsung ya Bang Ram ya di @pro2rri.
1: SBY
0: yang lagi perjalanan pulang kerja mungkin, atau mungkin yang lagi WFH atau work from home. Jadi kalau misal sambil daripada gabut-gabut ya, sambil scroll-scroll dengerin chat kita di Sunset Talks, kamu tinggal gabungan aja bebas di WhatsApp ataupun di Instagram, juga bisa. Jadi Clear ini baru aja memenangkan sebuah ajang penghargaan dan ini masih fresh banget di tahun 2026 juga. Yaitu yang pertama ada Ford Winner KTM Mencari Bakat.
2: Yes,
0: benar. Kemudian kandidat Putri Lingkungan Hidup 2026. Benar. Ini mewakili SMP Kristen Petra 1 Surabaya. Yes. Kemudian yang selanjutnya yaitu Petra Student Exchange Program to Singapore pada bulan Februari 2026.
1: Banyak banget ya.
0: Iya. Kamu berarti kalau SMP kelas 3 ini berarti usia berapa? 15?
2: Aku 14
0: tahun. 14. Ya. Kamu umur 14
1: menarik sih. Umur 14.
0: Umur 14 kita memenangkan hati keras kita juga.
1: Iya, gak bisa Bang. Beda.
0: Kayaknya beda ya. Ya udah.
1: Ini banyak banget sih sumpah.
0: Tapi yang paling baru berarti yang mana nih Clear?
2: Sekarang aku lagi berusaha untuk memenangkan Putri Pangeran Lingkungan.
0: Oh yes. Gitu. Kenapa? Ini boleh diceritain ya Clear ya. Awal mulanya kamu bisa ikut tergabung dalam kompetisi itu, ajang itu kayak gimana ceritanya? Kamu scroll-scroll terus kepencet atau kayak gimana?
2: Jadi ini buat Putri Lingkungan kan?
0: Iya okay. Betul.
2: Oke. Okay. Jadi kalau di Putri Pangeran Lingkungan itu sebenarnya aku itu diminta guru. Jadi lagi normal-normal nih, tiba-tiba ketemu nih guruku. Ya jadi langsung ditanya, "Eh Claire, kamu tertarik gak mengikuti lomba Putri Pangeran Lingkungan Hidup?" Ya jadi kayak, ya gue gak ngapa-ngapain sih, yaudah ikut aja.
3: Itu waktu namanya tiba-tiba enak-enakan di kantin gitu ya.
1: Random banget ya.
3: Tiba-tiba langsung apa namanya nawarin perlombaan, tapi keren sih ya.
1: Keren-keren.
3: Gurunya datang tiba-tiba
1: push up. Itu lebih ke distrap ya. Itu lebih ke distrap ya.
0: Itu lebih ke gak ngerjain PR sih. Terus akhirnya kamu mau waktu itu?
2: Akhirnya aku mau. Tertarik aku.
0: Tertarik ya?
2: Yes.
0: Tapi tuh apakah kamu yang baru pertama kali perdana ikut ajang lomba atau sebelum-sebelumnya udah pernah? Selain kandidat Putri Lingkungan.
2: Sebelumnya jujur lomba-lomba aku itu kebanyakan dari sekolah atau les. Dan itu biasanya either aku diminta atau ya sebegitu di dikelilingnya.
0: Oh, berarti sebelumnya udah pernah.
2: Udah pernah lomba-lomba lah.
0: Kalau yang lingkungan ini akhirnya kan mau. Waktu itu yang ditawarin sama guru kamu cuman kamu aja atau?
2: Jadi ini sebenarnya itu Putri Pangeran Lingkungan. Ada dua, harus dari sekolah kita harus ada cowok dan cewek.
0: Pasangan ya, pasangan. Berarti. Terus habis itu satunya lagi ada berarti?
2: Ada cowok.
0: berapa pasangan berarti mewakili sekolah gitu tuh?
2: Cuma satu.
0: Oh, cuma satu. Yes. Berarti satu pasangan aja
2: satu
0: berarti.
2: Satu pasangan
0: ya?
2: Aja.
0: Kenapa kok kamu yang dipilih? Kamu gak nanya kok kenapa aku? Kenapa gak yang lain gitu, Bu?
2: Kita langsung trust apa yang mereka pikirkan.
1: Oh, gitu ya. Yes. By trust ya. By
0: trust. Aku percaya aja. Maksudnya biasanya kalau ikut-ikut aja kan ada hal-hal khusus yang harus disaring dulu, apakah ini memenuhi kandidat kita buat ikut lomba nanti, apakah kamu apa namanya memenuhi persyaratan itu, kamu gak nanya berarti ya?
2: Enggak. Kalau soalnya saya berpikir kalau misalnya misku kan orangnya kayak gini. Kalau misalnya sudah beneran sudah langsung ngajak, itu berarti kan punya alasan tertentu. Jadi menurutku aku kayak ya udah lah, kalau mereka udah pikir aku bisa, ya udah kita coba.
0: Dia udah percaya ya,
1: Bang. Udah percaya ya. Meskipun apapun itu ya. Pokoknya intinya trust dulu lah ya.
0: Ini bulan Februari berarti ya? Atau iya, bulan apa?
2: Baru-baru.
0: Awal tahun kemarin berarti, masih awal-awal.
2: Awal tahun kemarin ya.
0: Bulan Februari. Nah, berarti ini sebelum ke hari H-nya atau ke ajang perlombaannya, buat persiapannya butuh berapa lama, Clear?
2: Jujur, ini lombanya itu kayak ada sudah mulai sesi-sesinya.
0: Oh,
2: ya sudah sesi. Jadi kayak pertama aku disuruh bersihin pantai. Ya, yes, jadi kayak
0: pantai seluas itu kamu bersihin sendiri, enggak ya?
2: Oh, enggak dong. Aku masuk sudah ada kandidat-kandidat pengarah putri ya. Pokoknya di situ kita bersihin pantai aku sama pengarah lingkungan satu lagi itu. Ya sambil membuat video-video.
1: Campaign gitu. Ya. Lebih tepatnya.
2: Iya, bisa.
0: Ini berarti skalanya nasional atau
2: nasional seharusnya.
0: Nasional ya.
1: Nasional.
0: Berarti ini banyak dari sekolah-sekolah lain juga ya, swasta, negeri gitu. Kamu masih ingat enggak berapa pasangan yang ikut di perlombaan? Mungkin kira-kira deh atau lupa.
2: jujur banyak aku lihat di grupnya
0: ratusan,
2: sih.
0: Mungkin?
2: Ratusan cukup.
0: Ratusan ya?
2: Iya, lebih.
0: Lebih berarti.
2: Lebih.
0: Ya, jutaan.
2: Too much ya. Enggak lah. Mana ya?
1: Aduh, Bang, Indonesia ya. Indonesia loh, nasional.
0: Waktu itu berarti disaring lagi.
2: Maksud?
0: Disaring, jadi kayak ini kan sebuah ajang. Dilombakan, nanti ada penilaian.
2: Iya, jadi nanti kayak prosesnya terbaik. Lama. Yes.
0: Sampai ada top 10 atau top 5 gitu mungkin. Iya,
2: bisa mungkin kayak gitu.
1: Oke. Atau mungkin Claire ini juga kayak mewakili Jawa Timur gitu. Atau kayak gimana?
2: Enggak sih.
1: Enggak ya?
2: Ya pokoknya sekolah, mereka sekolah-sekolah ya.
0: Oke, mewakili sekolah. Jadi persiapannya berapa lama, Clear?
2: Persiapan ya kayak yang aku bilang tadi kan kita langsung ada sesi-sesi. Ya mereka kasih kita suruh ini, mereka kasih kayak deadline, terus kita harus mengerjakan itu sebelum deadline-nya.
0: Nah, itu sebelum ke deadline itu berapa lama kamu proses pengerjaan?
2: Tergantung apanya, beda-beda.
0: Ini kan kamu bikin videonya deh. Dikasih apa namanya tugasnya hari ini, selesainya berapa hari kira-kira gitu tuh?
2: Ya tergantung tugasnya kan.
0: Aku
2: bisa ke pantai. Ini sekarang kita lagi membuat disuruh membuat produk dari ya sisa-sisa apa lah gitu. Jadi deadline-nya ya juga diganti juga tergantung tugasnya.
1: Gitu. Sehari jadi bisa?
2: Enggak. Apa?
1: kan
0: 2 hari, 3 hari, 4 hari.
1: Seminggu lah ya.
2: Tergantung tugasnya kan. Kalau yang pantai kan aku bisa selesain kalau sehari itu buat pantainya, terus kayak beberapa hari buat editnya. Tapi ini sekarang lagi ada project lagi, itu kayak gak bisa dong. Kayak sehari dua hari gak bisa dia.
0: Nah, itu berapa lama ngeditnya kalo kamu? Kalau yang seminggu, dua minggu?
2: Kalau
0: selesai, baru selesai?
2: Edit mah kapan aja bisa, yang penting aku niat.
0: Nanti kamu udah ada ini ya, basic apa namanya editing
2: gitu ya. Udah.
0: Itu generasi alpha, generasi Gen Z kayaknya itu apa namanya?
1: Apa?
0: Skill pasif gak sih?
1: Enggak aktif ya. Aktifnya soalnya beda ya.
0: Teman-teman gini rata-rata dia jurusan keuangan misal, tapi skill editingnya juga oke gitu. Ya mungkin karena generasinya memang tepat ya sama eranya. Kalau kamu kan apa namanya X ya. Bang,
1: aku gak, Bang. Jangan lah, Bang. Kalau ngomongin gitu nanti tahu lah ya umurnya nanti seberapa gitu.
0: Waktu ajang berarti berapa lama ini apa namanya prosesnya sampai berlangsung? Apakah sampai saat ini masih belum berakhir?
2: Saat ini masih belum berakhir.
0: Masih belum berakhir. Yes. Berarti sampai berapa lama?
2: Wah, jujur gak tahu aku.
0: Tidak ditentukan berarti. Berarti di situ kamu disuruh ngapain aja sih selain ngedit-ngedit bikin konten gitu?
2: Itu kan kita ngedit-ngedit bikin konten untuk mempromosi apa yang kita lakukan.
0: Oke.
2: Ya, jadi kan pertama pantai. Okay. Terus sekarang ini kita lagi disuruh project besar, kita membuat apa, terserah kita membuat apa, tapi itu harus ada berhubungannya dengan sisa-sisa. Jadi kita harus recycle gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sekarang ini aku lagi buat takakura.
1: Apa itu?
2: Oke. Takakura itu cara mudah mengolah sampah organik seperti sisa-sisa sayur, sisa-sisa buah, jadi kompos. Ya.
0: Keren ya.
1: Kompos ya.
2: Yes, kompos.
1: Keren, keren, keren.
0: Bukan kompor ya.
2: Enggak dong. Makanya itu perlu lebih banyak hari daripada pantai.
0: Oh. Yes. Mungkin lebih effort juga.
1: Lebih effort ya.
0: Tapi kamu mengerjakannya dengan pasangan yang tadi
2: ya. Sama guru satu lagi sebagai pembinanya. Sebagai pembantu.
0: Ada pembinanya.
2: Yes, ada pembinanya, pendamping,
0: pendamping.
2: Yes.
0: Nanti bertiga gitu ya. Nanti kalau misal butuh tenaga, boleh lah freelance kita.
1: Semua ajang di situ ya. Mejeng aja di situ ya. Tim hore kayaknya.
0: Ya kita. Mungkin kelihatan produktif, Bang. Gitu. Berarti banyak yang dilakukan ya. Untuk putri lingkungan ini. Namanya juga lingkungan gitu.
1: Lingkungan ya.
0: Kita mencoba untuk apa namanya memberikan contoh apa namanya untuk masyarakat yang lainnya, generasi muda yang lainnya, supaya kita bisa menjaga lingkungan gitu. Apapun bisa kita lakukan dari apa namanya barang-barang bekas seperti yang dibilang sama Claire tadi, bisa di recycle lagi, diolah lagi jadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya Claire.
1: Ya, selain mungkin, bersih. Mungkin teman Prodo yang belum tahu ya, sampah ini ternyata bisa di recycle loh. Ternyata bisa dipakai lagi gitu kan. Nah,
0: kamu berarti contoh nge-recycle barang-barang bekas ya berarti ya. Di dekat pantai itu jadi apa contoh satu misalnya?
2: Misalnya kalau kayak sampah-sampah kan banyak bisa dibuat dari situ kan. Kita juga bisa kayak dari kertas gitu loh. Karena kan banyak ketemu itu di pantai, kertas-kertas itu kan bisa dibuat jadi kertas lagi yang baru, yang bersih. Banyak caranya.
0: Oke, berarti dibikin baru lagi gitu ya.
2: Dulu bisa,
0: pernah dari sampah kayak plastik botol gitu itu juga belinya dari pantai-pantai. Kenjeran sini, Bang.
2: Itu waktu itu.
0: Kenjeran juga.
1: Oh, di Kenjeran.
0: Nah, itu kita ngambil kayak apa namanya botol-botol gede apa namanya yang 600 ke atas mili itu 1 liter. Nah, itu kayak dijadiin pot-pot yang apa ya? Digantung-gantung, tau sih namanya bang?
1: Ya kayak lampu-lampu gitulah.
0: Tanaman,
1: ya? tanaman ya. Oke.
0: Gitu. Terus dari pipa-pipa gitu.
1: Kok kamu gitu bang? Aku nggak ada bang.
0: Itu jen halus sih sebenarnya. Biar kelihatan nggak kalah produktif aja kecilnya. Padahal mah itu halus.
1: Ya pengen aja.
0: Iya. Ada kesulitan gak sih waktu ikut Putri Lingkungan Hidup?
2: Mungkin ada beberapa waktu-waktu kalau kita panik tiba-tiba baru baca tiba-tiba oh ini deadline-nya sekian gitu. Tapi menurutku di experience-ku di putra-putri lingkungan ini menurutku seru sih. Seru.
1: Apa serunya?
2: Loh, pas kita membersihkan pantai jujur kayak enak gitu loh. Sensation-nya kita udah membantu terus kayak wah, pantai for free gitu.
0: Jadi seakan-akan pantai itu dia yang reservasi. Enggak ada orang yang datang ini punya aku pantainya.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi, ternyata ya. Karena diajak juga enggak apa bersihin pantai.
1: Dia bersihin pantai.
0: Bersihin rumah aja dia enggak pernah soalnya. Ya,
1: langsung aja lagi bersihin pantai.
0: Suruh bersihin pantai aja clear nanti clear.
1: Astaga, gede banget gitu kan. Pantai loh, bayangin.
0: Kesulitannya tadi apa? Ketika ada momen apa berarti?
2: Kalau misalnya pantai gitu loh.
0: Panik tadi ya.
2: Nah, paniknya tuh waktu karena apa?
0: Deadline.
2: Kan dikasih dokumen-dokumen gitu kan. Itu biasanya isinya kayak ada deadline-nya buat ini.
0: Ada footage mentah gitu mungkin yang harus diedit gitu.
2: Iya, harus kita. Oh, kalau edit itu cuma tugasnya kita harus upload ke sini. Ya pokoknya aku lihat deadline-nya tiba-tiba kayak kita disuruh kayak gini dan deadline-nya besok gitu.
0: Langsung jadi besok ya? Berarti morning express kamu kerjanya berarti ya?
1: Kebut semalam ya.
0: Morning express banget ya.
1: Masih SMP lu padahal.
0: Kayak apa namanya pressure-nya banyak banget ya.
1: Iya makanya. Kamu kebut semalam kapan Jan?
0: Apa?
1: Kebut semalam? Kapan? Kegiatan apa kah?
0: Ya? Kegiatan push mobile. Itulah perbedaan Claire ya. Dan juga Jan.
1: Udah beda banget sumpah.
0: Selain itu ada lagi kepanikan dengan deadline yang dikasih yang sedikit tidak mengkotak ya.
2: Mungkin saat membuat takakura itu kayak tiba-tiba kita menumpah hal-hal yang seharusnya tidak kita tumpah gitu loh. Jadi kayak langsung panik, tadi itu ini atau itu? Gak tahu.
0: Kamu bingung, kita juga bingung. Biasanya kalau udah siapa punya tim, mereka bingung, kita juga bingung, semuanya pun akhirnya bingung.
1: Bingung semua.
0: Gitu. Akhirnya tutorial YouTube.
1: Tapi kamu tipenya kayak kayak bingungan gitu atau kayak gimana?
0: Gampang panik.
1: Gampang panik atau gimana?
2: Untuk kayak beberapa detik gue panik, tapi kayak langsung, inget dulu. Tadi ini atau ini? Langsung kembali saya.
1: Oh.
2: Kalau udah selesai baru panik lagi. Gimana sih? Tadi kok taruh ini sih?
1: Kasian ya. Kasian pasangannya. Tapi pasangannya itu enggak itu kan?
2: Oh, enggak, dia produktif.
1: Kan? Oh. Okay.
2: Kalau pasanganku
1: gimana? Ya. jujur aja enggak apa-apa.
2: Dia menambah apinya.
1: Gaslighting ya.
0: Biasanya kalau ada dua tipe ya. Ketika punya pasangan gitu ya. Yang satunya itu dia panikan, yang satu dia kasih solusi. Ini yang satu panik, yang dua malah
1: ngobor.
0: Ayo gimana lo? Ayo gimana lo? Ya udah pulang aja kayaknya.
1: Pulang aja
0: kayaknya. Tapi semua aman ya akhirnya.
2: Aman ya.
0: Oke. Ya udah nanti kita lanjutin lagi barengan sama Clear, mesti ngobrol-ngobrol soal prestasinya yang masih banyak banget yang akan kita ulik. Jadi sekali lagi kalau teman berdua mau ikut gabungan dan tanya-tanya seputar prestasi dari Clear, bisa banget di WhatsApp 0819980952 atau bisa juga di Instagram di @prodoersby. Don't go anywhere, keep searching terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Pro 2. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Alright, kita balik lagi teman Pro 2 barengan sama Clear dan juga
2: kita
1: lagi again. Karena kita setia banget buat temenin Pro 2, teman Pro 2 gitu ya.
2: Chill lah, setia banget. Sumpah.
1: Setia banget. Weekend gini kita lebih memilih untuk menemani teman Pro 2.
2: Yes.
1: Ya. Padahal tadi kita udah ada agenda buat naik gunung ya?
2: Enggak.
1: Oh, enggak ada. Asbun sekali ya.
2: Makanya asbun.
1: Kamu sejak
2: banget.
1: Kapan sekarang jadi hobi naik gunung?
2: Yang ngomong naik gunung siapa bang?
1: Ini Claire, kamu suka naik gunung ya? Oh enggak juga. Tiba-tiba ditodong ya.
2: Tapi hobi kamu apa kira?
1: Hobi kamu apa Claire berarti?
3: Aku suka musik.
1: Yes. Sama kita juga suka musik. Kita suka musik itu biasanya kita ambil alat musiknya terus kita jual ke. Suka musik berarti apanya nih? Kamu lebih suka menjadi
3: mainnya bukan jualnya.
2: Oke, bukan jualnya ya.
1: Berarti pelakunya ya, bermain musiknya ya. Yeah. Bukan penikmat musik, hanya sekedar penikmat musik
3: aku
1: itu.
3: Aku suka dua-duanya.
1: Oh, ada duanya.
2: Oh, oke. Okay. Main apa?
3: Piano.
2: Oh, piano.
1: Oke, langsung kita dengarkan ini ya. Oh, enggak ya?
3: Mana nih?
1: Tiba-tiba ya. Jadi disuruh main pianonya di mana? Download dulu gak sih?
2: Enggak, itu di galeri ada bang.
1: Suka piano, berarti sejak usia suka
3: aku
1: piano?
3: Aku dari kecil, lama banget aku gak tahu sejak kapan.
1: SD, SD, TK?
3: Ya, SD, SD.
1: SD. Kenapa suka bermain musik? Lebih spesifik lagi alat musiknya apa berarti?
3: Tadi piano kan ya? Piano.
1: Oh piano ya?
3: Ya aku suka aja kayak gampang diiringin gitu loh. Kalau misalnya nyanyi aku tinggal baca, oh iya ini tinggal deng deng deng.
2: Oh. Gitu ya.
3: Iya, suaranya enak, bisa divariasi. Enak.
1: Gampang sih tinggal pencet aja.
2: Ya. Butuh les privat kah, Bang?
1: Tinggal deng deng deng.
2: Deng deng deng doang ya.
1: Sama enggak drum juga tinggal pukul-pukul aja.
3: Bam, bam, bam.
2: Pukul ya katanya. Kamu les kah?
3: Iya, aku les.
2: Oke. Okay. Kirain autodidak gitu kan.
1: Bisa piano multi talenta sekali ya.
2: Makanya.
1: Ya udah, kita ngobrolin lagi soal putri Pestasi lingkungan nih. Hidup daripada nanti makin insecure ya. Makin inspektur. Putri lingkungan hidup.
2: Baik.
1: Ini kan kandidat ya mewakili SMP Kristen Petra 1 Surabaya. Yeah. Ini kan kamu tadi sempat bilang di segmen pertama tadi ini masih belum selesai gitu ajangnya.
3: Yes,
1: masih ada sesi-sesi lagi yang akan kamu lewatin gitu ya. Nah, ini berarti masih belum akan ada apa aja Clear berarti.
3: Nanti dikasih tahu lagi. Oh. Surprise, enggak boleh tahu kita.
1: Oh gitu. Iya. Jadi dari apa namanya penyelenggaranya nanti bakal ada lagi.
3: Ada.
1: Berarti ini kan dari bulan Februari gitu ya,
3: awal.
1: Berarti nanti bisa dapat tugas lagi tuh selangnya itu berapa bulan sekali dikasih? Atau mungkin berapa minggu sekali?
3: Tergantung tugasnya.
1: Tergantung tugasnya juga.
3: Kalau tugasnya beneran big scale ya pasti dilamain.
1: Okay, nah. Kalau mungkin nih yang sesi berikutnya yang akan datang, mungkin deh kira-kira ini bakal dikasihnya bulan apa? Bulan depan kah? Atau
3: biasanya
1: masih...
3: mereka sih kasih tugasnya itu... misalnya kasih tugasnya sekarang, terus deadline-nya bisa 1 bulan.
1: Begitu.
3: Yes, bisa.
1: Iya. Berarti masih belum diketahui ya.
2: Jadi tergantung sih bang.
1: Iya. Tergantung. Sakit ya digantung.
2: Iya kayaknya.
1: Gak enak digantung.
2: Tiba-tiba curhat gitu loh. Malas banget semua.
1: Berarti kira-kira masih akan ada berapa sesi lagi mungkin? Kurang satu lagi atau mungkin
3: enggak,
1: kurang dua?
3: Paling
1: lagi?
3: Banyak.
2: Masih banyak.
1: Masih banyak. Kayak. Berarti sampai kapan sih? Sampai akhir tahun.
2: Kalau kira-kira mungkin akhir tahun lah ya. Sampai dia tua baik.
1: Mungkin tidak hari ini.
2: Ya.
1: Ini dia.
2: Ngamen, bang.
1: Oke deh, berarti apa namanya masih ada lain-lainnya lagi yang akan datang ya.
3: Yes.
1: Ya, mudah-mudahan lancar lah.
2: Amin.
1: Ya.
3: Amin.
1: Ya.
2: Amin.
1: Okay. Bisa melewatin semua rintangan itu.
3: Yes.
1: Kan berpasangan.
3: Iya.
1: Gitu kan. Maksudnya dibantu sama rekannya yang tadi.
3: Tambah
1: gitu.
3: Susah sama.
2: Tambah susah ya.
1: Kayaknya tipikal teman kamu itu kayak tipikal Jian dulu ya.
2: Kenapa?
1: Cuma jadi beban. Enggak dong.
3: Ya,
1: temannya membantu juga ya.
3: Dia sangat membantu.
2: Enggak nampang nama doang kan.
1: Enggak dong. Enggak. Itu Jian aja sih. Kalau
2: Jian aja ya.
1: Apa namanya anak-anak muda zaman sekarang itu Jian yakin banget tahu jiwa kreativitasnya itu sangat-sangat
2: gitu.
1: Melebihi kapasitas itu. Di luar di apa melewati standar lah.
2: Gitu. Jadi anak zaman dulu beda ya, Bang ya.
1: Kalau zaman dulu itu lebih ke out of the box ya.
2: Out of the box.
1: Mereka break the rules ya. Gak ngikutin rules yang ada, pokoknya jalan aja.
2: Oke. Dimengerti,
3: setuju.
2: Disetujuin lagi.
1: Nah, kalau prestasi yang lainnya, ini masih banyak lagi nih, yaitu Petra Student Exchange atau Singapore Exchange ya. Ini seru banget ya. Kenapa kamu gak ngajak kita?
3: Wah.
1: Kalau seru.
3: Bayar sendiri lebih.
1: Bayar bukan sendiri. Gitu, lebih ke konsepnya udah beda kayak ya.
2: Ngajak kita ya.
1: Ya, usianya udah beda ya. Kamu kan 14, kita 17 ya.
2: Aku no comment sih
1: gitu ya. Cuman beda 3 tahun
3: loh. Oh iya, cuma beda 3 tahun ya.
2: Aku no comment sih. Tapi gimana serunya itu kayak gimana?
3: Loh kan kita ke Singapura ya kan langsung otomatis ketemu orang-orang baru, ke tempat-tempat baru. Jadi menurutku itu experience-nya itu seru banget di situ. Iya, kita kemana-mana, diajak kemana-mana, kita juga belajar ikut sama mereka.
1: Relasinya akhirnya banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Dapat teman baru gitu.
2: Oke. Berarti kamu dapat teman enggak di sana?
3: Ya, iyalah,
2: ya, dapatlah ya.
3: Dapatlah.
2: Kamu dapat enggak jan di sana?
1: Kalau jan biasanya di sana dapat job-joban sih. Dapat hikmahnya aja, Bang. Gitu, Bang. Nah, kalau yang Singapore Exchange ini berarti bulan Februari juga. Atau beda?
3: Enggak, itu sudah tahun-tahun lalu.
1: Oh, tahun lalu. Tahun berapa?
3: Kelas 8.
1: Oh, 2025. Yes. Tahun kemarin berarti ya.
3: Oh, tapi aku audisi masuknya itu kelas 7.
1: Oke. Jadi ada persiapan matang dulu ya.
3: Iya, persiapan.
1: Harus disiapin dulu.
3: Lama berarti persiapannya.
1: Kelas 7 berarti 2024.
3: Iya, yes, 2024. Tapi perginya 2025.
1: Begitu. Yes. Berarti kamu istilahnya daftar ya berarti ya. Daftarnya ya, daftar, 2024. Daftar. Kamu mempersiapkan itu dulu di tahun 2024 selama kurang lebih 1 tahun.
3: Yes.
1: Dan berangkatnya tahun depan. Memang 1 tahun ya persiapannya.
3: Memang
1: ya?
3: 1 tahun.
1: Kenapa?
3: Itu sekalian mencari orang-orang yang pas dan juga mereka nanti pengumumin itu kelas 8 kalian harus gini di sini sini. Yes. Jadi menurutku memang persiapannya memang bakal lama gitu loh.
1: Bakal lama. Karena mungkin gak sembarangan juga
3: ya. Iya, karena Singapura beda negara, Wes.
1: Oh iya, betul banget.
2: Beda negara, Bos.
1: Beda negara, Bos.
2: Yoi.
1: Kamu di dulu pernah ke luar negeri itu di Istanbul ya kan?
2: Iya.
1: Istana Bula Banteng kan?
2: Bula Banteng.
1: Deket Kenjeran sana kan, Bang?
2: Baik, benar sih Istana Bula Banteng ya. Surabaya Utara loh tempatnya.
1: Kalau yang Singapore Exchange ini berarti mewakili sekolah juga atau gimana, Cliff?
3: Bisa dibilang kayak gitu. Kita beberapa murid-murid dari sekolah itu lebih ke exchange program. Exchange program dari antara satu sekolah dan sekolah lain di luar negeri.
2: Itu ada berapa orang sih?
3: Kalau dari exchange program mungkin 10. 14,
2: oh, 10.
3: Ya, lumayan.
2: Oh, lumayan ya.
1: Lumayan banyak ya. Ini banyak ini ya? Berpasangan juga atau individu?
3: Enggak. Berkelompok.
1: Oh, berkelompok. Juga. Berapa orang kalau berkelompoknya?
3: Ada berjenis-jenis.
1: Oh, gitu.
3: Yes, ada kelompok yang kelompok buat tugas, kelompok buat nanti pas jalan-jalan kan kita jalan-jalan ke tempat-tempat. Itu nanti juga kelompok beda gitu.
2: Katanya berjenis-jenis, Bang. Ada tanaman, ada dan lain-lain gitu kan. Berjenis-jenis.
1: Ya, nanti ada kelompok sendiri yang bagian kayak apa namanya? Studi tour, jalan-jalan gitu.
3: Biar gak sesat.
2: Gak sesat katanya.
3: Kalau sesat-sesat bareng gitu loh.
2: Ngawur ya.
1: Tersesat mungkin.
2: Tersesat. Baik.
1: Karena ada GPS ya.
2: GPS baik. Tapi di Singapura itu kamu apa sih yang beda dari Indonesia?
3: Kalau di Singapura aku dengar mereka itu menanam 1000 pohon.
2: Oke.
3: Untuk membantu karena tempatnya katanya panas.
1: Memberikan 1000 tanaman pohon, menanam ya.
3: Menanam
1: pohon ya.
2: 1000 pohon.
1: 1000 pohon. Kalau kita 1001 alasan enggak sih ke bos kita kalau ada salah.
2: Lagunya kayak Indrawari dong.
1: Satu tahun yang disiapkan apa aja berarti, Clear?
3: Kita menyiapkan tapi jujur sebenarnya aku lebih mempersiapkan itu di kelas 2 SMP. Lebih langsung. Okay, jadi kalian nanti Singapura harus bawa ini dan harus dia begitu. Kelas 7 itu lebih ke memilih dan mereka beneran memastikan kalau kita bisa atau enggak. Begitu. Tapi kalau persiapannya lebih ke kelas 8.
1: Oke. Ya. Ada tesnya langsung
3: berarti. Ya, ada tes-tesnya.
1: Face to face langsung ketemu
3: face-to-face
1: gitu.
2: Interview ya.
3: Interview. Okay. Ya, ada beberapa sesi.
1: Yang di tes nanti apa aja?
3: Kalau di situ mereka kayak pertama-tama menanyakan pertanyaan kayak kamu bisa enggak? Kamu nanti kalau kayak gini-gini, kamu mau ngapain? Kalau di Singapura kamu sesat gitu gimana kayak bertes kita nanti bakal kayak gimana gitu loh.
2: Tapi pakai bahasa Inggris ya?
3: Inggris dong, Singapura okay. Mana yang mana bisa Indonesia?
2: Siapa tahu kan Singlish gitu kan.
1: pakai bahasa Ban.
2: Bahasa kalbu.
1: Bahasa Filipin.
2: Thailand.
3: Oh, tapi ada beberapa di Singapura yang setengah-setengah.
1: Setengah itu maksudnya gimana? Gak full Filip. Gitu tadi ya maksudnya.
3: Iya,
2: maksudnya. Satu ngantuk, satu melek.
3: Setengah Filipina, sama France, gitu. Ya gitu loh.
1: Campuran. Jadi kalau kerja jangan setengah
2: bang. Iya makanya bang, yang setengah-setengah.
1: Susah mana ajang yang Singapore Exchange ini sama putra-putri lingkungan?
3: Jujur, buat aku itu, aku kan orangnya lebih bagus dalam Inggris. Okay. Ya, jadi menurutku lebih susah yang nggak ada yang susah ya, okay. Tapi menurutku yang lebih
1: ada tantangannya.
3: Lebih ada tantangannya deh. Itu yang putri pangeran lingkungan.
1: Putri pangeran lingkungan. Oke. Okay. Karena kayaknya soalnya banyak banget gitu ya dikasih ya.
2: Dan dadakan juga ya.
1: Dadakan juga. Jadi kayak ditunggu-tunggu gini.
2: Iya makanya.
1: Ini bakal ada apa lagi nih? Ada apa namanya?
2: Surprise ya.
1: Iya.
2: Banget loh.
1: Ada gebrakan apa lagi nih datang nih?
2: Muak udah.
1: Jadi penyelenggara nih. Gitu. Nah, kalau dari Singapore Exchange ini apa yang menjadi kesulitan kamu?
3: Ada kesulitanku
1: atau semuanya
3: paling lancar. Pas kita mengikuti pelajaran mereka kan kita ada 3 hari untuk mengikuti sekolah mereka. Itu di Singapura itu mereka grade-nya sudah agak beda angkatannya. Okay. Dia yang aku temen yang aku ikutin kan kita ke Singapura dikasih buddy namanya. Okay. Jadi dapat satu orang dari Singapura yang kita bakal ngikutin terus gitu lah. Jadi buddy itu kan 2 tahun lebih tua daripada aku. Jadi dia kayak udah SMA kelas 2 ya gitu. Terus jadinya kan aku mengikuti dia kan kita disuruh ngikutin pembelajarannya. Duh ya ampun pembelajarannya. Tahu gak sih Mandarin itu aku masuk jangan sih soal
1: deh. Loh kamu gak bisa bahasa Mandarin?
3: Aku bisa tapi mereka beneran 100% mereka ngomongnya Mandarin.
1: Oke, kita 101% ya. Kita 101%.
2: Nah dipersilakan Jan untuk bahasa Mandarinnya. Artinya apa bang?
1: Kamu luar biasa banget.
2: Kamu luar biasa. Terima kasih.
3: Oke.
1: Kau yang kau nonton Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle.
3: Bukan translator dulu ini.
1: Bahkan Google Translate pun tidak bisa menerjemahkan.
2: Iya, speechless ya.
1: Angkat tangan. Kamu ngomong apa bang? Kita nggak tahu bang. Selain itu apa?
2: Di Singapura berapa hari sih? Berapa bulan?
3: Berapa bulan?
2: Berapa hari ya?
3: Di Singapura kita 5 hari.
2: Lima hari.
3: Oke. Okay. Yes.
1: Betah nggak di situ?
3: Apa?
1: Betah. Kamu suka nggak di situ? Suka nggak?
3: Iya aku suka banget di situ sih jujur. Orang tua aku kasih uang gue habisin KB.
1: Gue habisin KB.
3: Make sure pulang-pulang kosong.
2: Pulang-pulang
3: biar gak bisa diambil kembali.
1: Oke, itu adalah salah satu kesempatan ya.
2: Iya, kita dikasih uang mungkin gak balik sih.
1: Jangan balik.
2: Gak bisa balik sih sebenarnya bang.
1: Kalau gak balik gak pulang dong.
2: Iya bang.
1: Berarti suka ya di Singapura suka.
3: Suka, seru.
1: Kalau misalnya disuruh milih ke luar negeri berarti kamu lebih memilih ke Singapura buat.
3: Oh enggak
1: juga.
3: Panas itu. Panas.
2: Oh, makanya ya. Ada program itu ya, nanam 1000 pohon.
3: Iya.
2: Oke.
3: Itu sangat membantu jujur kalau enggak ada. Wah.
1: Kalau misalnya punya kesempatan gitu bisa ke luar negeri gitu. Kamu mau
3: kemana? Aku masih mau ke Singapura. Seru. Tempatnya bersih banget di situ.
1: Bersih. Kalau menetap gitu ya di mana?
3: Menetap. Yang penting tempatnya dingin.
2: Di Iceland ya.
1: Di Rusia bang.
2: Itu bisa.
1: Atau di Antartika bang.
2: Antartika baik.
1: Kamu bikin pedesaan di bawah Gunung Mount Everest.
3: Itu bagus itu tempatnya.
1: Semakin halu. Yaudah nanti kita lanjutin lagi ya di segmen terakhir barengan sama aku nanti boleh kasih closing statement ya.
3: Siap.
1: Yes. Ya, kasih motivasi buat teman perdua yang saat ini lagi dengerin juga. Mungkin yang ada apa namanya baru lulus SD.
2: SD.
1: Iya. Terus termotivasi di SMP ini pengen punya prestasi banyak kayak gitu. Nanti kamu bisa kasih tips-tipsnya gitu ya. Ya udah jangan kemana-mana, keep searching terus di Prodo FM teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua udah masuk di segmen terakhir ya. Gak kerasa waktu terasa berjalan begitu cepat, yang akhirnya harus menarik paksa kita untuk udahan gitu. Padahal masih banyak yang ingin kita tanya-tanya gitu ya, sama Clear. Katanya masih ada banyak sekali gitu prestasi-prestasi lainnya gitu yang ingin kita ulik. Tapi ya mungkin di lain kesempatan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Clear ya. Ya mudah-mudahan aja deh. Nah ini sebelum udahan, boleh dong kasih closing statement buat teman Pro 2 yang saat ini juga lagi dengerin gitu ya, yang juga masih duduk di bangku SMP kayak Clear, masih sekolah
1: atau mungkin atau SD juga ya,
0: SD juga atau mungkin yang apa namanya mau masuk TK gitu ya,
1: nggak mungkin
0: tapi juga pengen punya segudang prestasi kayak Clear ya, sekolah jalan, prestasi jalan, main juga jalan,
1: main juga jalan,
0: hobi juga jalan. Nah bagi waktunya juga kayak gimana, mungkin boleh dikasih tips-tipsnya dari Clear, silakan Clear.
2: So, jujur teman-teman, kalian gak usah harus melebih-lebihkan diri.

0: takut buat memulai harus terus gerak gitu ya, clear ya.
1: Gerak doang ya.
0: Misal jalan gitu, kardio, kardio.
1: Olahraga gitu.
0: Ada lagi yang mau disampaikan? Boleh. Clear tipsnya? Bagi waktunya kayak gimana nih mungkin dari versi clear?
2: Jujur mungkin jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kalau aku soalnya aku ikut OSIS, ikut music club, bla bla bla. Jadi kan agak numpuk. Nah, kalau misalnya kayak gitu lebih bagus kalau kalian mungkin di sekolah, aku kan kayak hari ini aku dipanggil terus ya, dipanggil, jadi aku nggak ada waktu belajar. Nah itu biasanya kalau kayak gitu aku itu minta temen-temenku, hi guys, kalian tadi belajar apa ya? Terus kalau aku kan udah tahu ya belajar ini, boleh minta catatannya. Nah biasanya pas pulang sekolah aku langsung catat semua, aku tanya, kita ada tugas ini kan. Nah itu cara-cara misalnya kalau aku udah mengikuti lomba, udah padat nih jadwalku, aku selalu minta temen-temenku buat membantu foto catatan mereka biar lebih ngerti, biar gak ketinggalan pelajaran gitu loh.
1: Okay. Itu ya, jangan lupa untuk menanyakan tugas sama teman kamu meskipun kamu banyak banget aktivitasnya. Temannya.
0: Oh ya, aktivitasnya. Okay deh kalau gitu, karena waktunya udah mau jam 5 sore. Terima kasih buat Claire.
1: Terima kasih ya Claire ya. Udah sharing-sharing juga.
0: Kedepannya nanti dan kegiatan yang belum selesai bisa terlewati dengan lancar tanpa halangan apapun. Amin. Gitu ya. Dan nanti bisa mampir-mampir lagi ke Prodo FM dengan prestasi terbarunya. Mudah-mudahan. Terima kasih juga buat teman Prodo yang udah tune in. Nanti kita masih bakal temenin kamu di sore ceria sampai jam 7. Jadi jangan kemana-mana, keep station terus.

0: Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Perdua RRI Surabaya. This is Traffic and Weather Info by Perdua.
2: Tapi kami terus mau produk balik lagi barengan sama kamu ya, dan juga barengan sama kita maksudnya. Nah, ini Rama akan menginfoin kamu ya, traffic and weather nih. So, untuk yang di pertama ini kita nginfoin traffic. Di traffic ya teman produk, di sore hari ini pada hari Jumat ini terpantau wow ramai semua ya, macet semua nih teman produk di jalan. Yang pertama ini di jalan Majen Sungkono ini lantasnya agak macet ya teman produk, agak padat nih. Terus geser lagi di Jalan Raya Darmo, situasinya lalu lintasnya agak ramai ya teman Pro 2. Dan geser ke Dr. Insinyur Haji Soekarno juga, lalu lintasnya padat dan ramai. Geser lagi teman Pro 2 di Jalan Kenjeran nih, di perempatan Kedung Cowek dan juga Makam Rangkah ya. Ini lalu lintasnya agak padat nih teman Pro 2 di sekitaran situ, dan juga geser lagi di Jalan Tanjung Sari. Ini lalu lintasnya agak padat ya teman berdua di sore hari ini, karena ini waktunya untuk weekend ya. Terus Dr. Mustopo juga lintasnya padat merayap. Geser lagi di Jalan Sumoharjo, ini lalu lintasnya agak padat merayap. Baik. So overall untuk di sore hari ini ya teman berdua, kalau kamu misalnya mau keluar nanti-nanti aja deh, karena sepanjang jalan ini ya macet ya. Yaudah kita geser ke informasi cuaca. Untuk di informasi cuaca kali ini ya teman berdua, cuacanya ini agak cerah ya, tidak ada intensitas untuk hujan sampai di tengah hari. Terus juga ya suhunya sekitar 28 derajat Celcius ya, agak ongkep dikit ya teman Pro 2. Buat kamu kalau misalnya mau keluar jangan lupa bawa mantel ya, kalau tiba-tiba hujan gitu kan gak lucu. Kalau naik motor ya, kalau naik mobil ya jangan kebut-kebutan di jalan. Dan juga buat kamu stay safety ya, dan juga stay healthy, karena ini musimnya orang sakit nih teman Pro 2. So nanti kita akan balik lagi ya setelah yang satu ini.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja? Belum juga aktivitas.
6: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
5: Ya udah, ngopak aja yuk.
6: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
5: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
7: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

Oke, kita mau berdua nanti di jam 6 sampai jam 7. Kamu akan mengikuti Halyu Time barengan sama Ramani. So, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Halo teman berdua, baik lagi barengan sama Rama ya untuk di Hallyu Time nih. Dan pastinya di Hallyu Time aku mau nginfoin kamu ya untuk informasi seputar Korea dan juga lagu-lagu Korea ya. Dan seperti biasa ya untuk di Hallyu Time kamu bisa voting untuk di hari ini, edisi minggu ini ya. Di Hallyu Time ada icon nih, langsung aja voting ya teman berdua. Ada dua lagu, Panorama dan juga You. Voting ya di Instagram @pro2rrsby atau lewat WhatsApp bisa di 081908052, atau mungkin kamu mau request lagu Korea, K-pop gitu. Enggak all about K-pop juga sih, mungkin lagu-lagu OST, bukan girl band atau boy band gitu kan, atau soloist bisa, atau rapper bisa. Nanti aku kan ngeplayin buat kamu nih. So, ya udah, pantengin terus ya di sini di Pro2FM, teman terbaik kamu.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh

0: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.
1: Oke, teman Pro 2, ini aku ada info buat kamu ya, karena ini agak apa ya? Agak bikin kamu terkaget-kaget gitu kan, tapi ya juga biasa aja gitu. Nah, Kwon Yuri ini resmi tinggalkan SM Entertainment setelah 19 tahun aktivitas gitu, teman Pro 2. Nah, aktivitas bersama SNSD itu tetap berlanjut nih, karena mereka udah 19 tahun ya bersama gitu kan ya, teman Pro 2 di agensi tersebut nih, di SM Entertainment nih. Pada 31 Juli 2026, tepatnya hari ini ya, SM itu menyampaikan, setelah melalui diskusi yang mendalam dengan Kwon Yuri, kami telah menyampaikan kesepakatan bersama untuk mengakhiri perjalanan kebersamaan selama 19 tahun. Dan yang akan baru efektif mulai 31 Agustus 2026. Nah, agensi itu SM ya menyebutkan bahwa sejak debut sebagai member SNSD pada 2007, Kwon Yuri itu telah memimpin gelombang K-pop di seluruh dunia nih. Tapi SM juga menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Kwon Yuri yang tetap menunjukkan kiprah yang luar biasa ya sebagai all-rounder artis, serta mengungkapkan akan terus mendukung aktivitasnya di masa mendatang. Meski Yuri ini meninggalkan SM ya, tapi aktivitas Yuri sebagai member SNSD itu dikonfirmasi akan tetap berlanjut. Sementara itu, Yuri yang debut bersama SNSD pada tahun 2007 ya, itu sukses mendapatkan banyak banget cinta dari fansnya melalui lagu-lagu yang hit banget nih dari SNSD ya. Ada Into the New World, Kissing You, Genie, Tell Me Your Wish, I Got a Boy, dan juga Hot nih. Selain itu, Yuri juga akan terus memperluas karir aktingnya ya dengan membintangi beberapa proyek drama dan juga film. Ya, semoga sukses ya untuk Kwon Yuri, udah 19 tahun ya aktivitas bersama SNSD ini di naungan SM Entertainment.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Kamu masih dengerin Highly Time di Pro 2 FM.

0: lagu K-pop klasik ada di sini.
1: Lanjut teman Pro 2 untuk di Hallyu Time ya, kita ngomongin ke drama nih. Kim Sejong, Bae Hyun Sung dan Choi Han Gil ini dipastikan akan membintangi drama Korea terbaru ya yang berjudul High School Queen yang dijadwalkan tayang pada tahun 2027 nih. Nah, Studio Dragon ini mengumumkan produksi drama tersebut itu pada tanggal 31 Juli hari ini ya, dengan mengusung aksi romantis berbalut fantasi yang diadaptasi dari webtoon populer nih. Nah, drama ini menghadirkan premis yang unik ya tentang seorang ratu pendamping dinasti Joseon yang terbangun 400 tahun kemudian si tubuh siswi 400 tahun kemudian ya di tubuh siswi korban perundungan nih. Nah, Kim Sejong ini memerankan sosok Kim Chung Ha, ratu sekaligus pejuang terkuat Joseon yang kini hidup sebagai siswi SMA bernama Kim Da Jin. Nah, untuk kehidupan terbarunya ini ya, untuk si Chung Ha menghadapi para pelaku perundungan sekolah dengan kewibawaan seorang ratu serta kemampuan bertarung yang dimilikinya. Terus juga kata Sejong itu merasa karakter ini memuat berbagai sisi dari peran yang pernah dia mainkan sehingga dia itu menyiapkannya dengan antusias. Dan dia itu berlatih keras termasuk acting dan adegan pertarungan ya. Dan agar itu menghadirkan keseruan dan emosi bagi para penonton nih. Begitu. Dan untuk High School Queen itu dijadwalkan tayang pada tahun 2027 ya, dengan menawarkan perpaduan antara aksi, fantasi, romance, dan drama sekolah yang begitu fresh.

Teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Charisma.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi nih. Sebelum aku mau bacain untuk di votingan battle song ya. Ini Jenny ini kembali membuktikan popularitasnya ya sebagai soloist nih. Tanpa menjalani aktivitas promosi di acara musik maupun televisi ya, single digital yang terbarunya itu Less Than A Lover itu berhasil meraih kemenangan perdana di M Countdown. Pada 30 Juli kemarin, Jenny itu membawa pulang trofi juara pertama untuk lagu tersebut ya, hanya berkat performa penjualan dan streaming digital. Pencapaian ini diraih tanpa tampil di panggung musik atau melakukan promosi resmi ya di televisi. Secara domestik ya teman berdua, Less Than A Lover ini berhasil menduduki posisi pertama ya di Bucks Real Time Chart serta Today's Top 100 Korea di Apple Music nih. Nah, lagu ini juga mempertahankan posisi nomor 1 di daftar trending videos YouTube Korea. Untuk kesuksesan Jenny ini meluas sampai ke pasar internasional. Kalau di Tiongkok, lagu ini menempati peringkat pertama di 3 platform musik utama ya, yaitu QQ Music, NetEase Music, dan juga Kugo Music. Kalau di kawasan Asia Tenggara, Less Than Lover memuncaki chart Apple Music Top Song di Kamboja, Vietnam, dan Laos. Kalau di Spotify Daily Top Song, lagu ini menoreh posisi teratas di Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta sejumlah wilayah lainnya. Nggak hanya itu ya teman Pro 2, di iTunes Top Song Less Than Lover itu berhasil mencapai posisi nomor 1 di 27 negara dan wilayah, termasuk Vietnam, Chile, Indonesia, dan juga Peru. So, teman Pro 2, ini adalah informasi yang terakhir ya buat kamu di Hallyu Time, dan juga thank you banget udah menemani kita hampir jam 7 kali ini. Dan habis ini di jam 7 ya teman Pro 2, kamu akan mengikuti Music Live Chat di Pro 2 Jakarta. Aku mau spill ya untuk di votingan battle song kali ini, yang paling banyak itu adalah Panorama by Icon ya teman Pro 2. Thank you ya udah votingan. Langsung aja kita puterin buat kamu di Hallyu Time. Dan Rama gonna signing out dulu di ruang dengar kamu, and keep stay terus di sini di Pro FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811-800-105. Nanti Kangga bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja.
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih?
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur itu bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener, kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya?
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay,
1: terus?
0: Karena
1: ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020, terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situlah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta
0: gitu.
1: Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar, punya
0: lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semua gitu.
1: Betul ya, ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: dance juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis gitu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada,
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke
1: okay. Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya, gue kan kuliah di Surabaya, gue punya band yang punya karya, jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mengikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri.
1: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga. Gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa,
0: ya.
1: Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Okay. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
0: Tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2. Lolos, terus ke spektakuler, gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Wah, ngeri banget itu. Ngeri-ngeri banget semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya, maksudnya.
0: Okay.
1: Wah, ini angkatan yang semuanya
0: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu, ya nggak sih?
1: Betul, betul banget, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, okay. Lagu ini nanti kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini, yes, dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back. Tadi ya, udah kita denger bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
2: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak, ya udahlah di sini dulu.
1: Kembali ke slow pace lagi ya.
2: Kembali, betul. Gue gak punya,
1: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
2: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
1: Iya.
2: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
1: ya, akhirnya kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
2: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
2: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke.
2: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
2: perihal tentang cinta.
1: Oke. Jadinya, ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
2: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
2: Betul.
1: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
2: Gue tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya, jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
2: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
2: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
1: Ibaratnya dari.
2: Terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
1: Iya, ya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
2: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin, lebih ya. Jujur karena tadi ya. Lebih jujur aja sih, karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang gitu ya.
2: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
1: Oke sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
2: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan. Jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu. Mau yang mana? Oh, yang ini deh. Oke, minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
2: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh, dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
2: Agak kemarin, ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya. Kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September, terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih.
2: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
2: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
2: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live gitu ya?
2: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke.
2: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget.
1: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya?
2: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu, gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari
2: terus
1: gitu
2: memaksa
1: ya?
2: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
2: Halo teman-teman.
1: Oke. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
2: Tapi kayaknya gue tahun tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
2: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
2: Belum.
1: Belum ya?
2: Video lirik.
1: Video lirik udah ada.
2: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
2: Ya betul.
1: Oke, jadi video lirik udah ada di channelnya. Ola
2: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
2: Apa ya?
1: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
2: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
1: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Ola, thank you banget ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
2: sama
1: Jakarta ya. Thank you banget, sampai ketemu lagi di Music Lasio berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.

Masih di 95,2 Pro 2 di Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga malam nemenin kamu masih barengan Mas San Hadi di sini sampai nanti jam 12 malam. Bakal ngasih informasi seru dan berbagai hal yang so pasti nemenin pulang kerja kamu, nemenin sebelum kamu tidur. Pokoknya lengkap dah malam ini teman berdua. Ya udah deh. Setelah sihirnya Eklat Story, nih ada Bilal Indrajaya dulu dengan Niscaya aku puterin dan mengawali perjalanan jaga malam kita kali ini. Enjoy.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.

Jangan malam masih nemenin kamu semuanya teman berdua. Hati-hati di jalan ya. Jangan sampai melamun. Ya dengerin lagu-lagu enak dari kita aja. Kalau lagi sedih ya udah gak apa-apa dirasain aja sedihnya. Kalau lagi sumpek ngurusin kerjaan, santai, besok sudah hari Sabtu teman berdua. Waktunya kamu menghabiskan hari di rumah tanpa ngapa-ngapain, tanpa menyapa siapapun, untuk relaxing gitu ya teman berdua. Untuk relaxing kamu gitu ya. Ya udah deh, abis ini ada informasi yang bakal aku share buat kamu. Tapi kalau misalkan satu mobil, teman tapi mesra, gak jadian-jadian, ya kata Haji Andri sih, ya nanti dengerin aja dah.

2022, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Kau dari Bilal Indrajaya featuring sama Maudy Ayunda. Enak banget teman berdua. Dan buat kamu yang anak skena, waduh, yang nongkrongnya di coffee shop kopak gitu ya dengan outfit-outfit pilihan kamu. Ini ada gebrakan baru dari media alternatif berbasis culture anak muda Nahdlatul Ulama. Bukunya adalah Skenu, Panduan Sholat Anak Skena. Bayangin, gokil gak? Dan buku ini tuh gak hanya berfokus pada isu keagamaan nih teman berdua. Skenu juga tuh aktif mengulas seni, musik, buku komunitas hingga dinamika sosial dan keseharian anak muda Gen Z teman berdua. Dan daya tarik pendekatan kreatif ini terbukti lewat rilisannya Zain Skenu Vol 3, Panduan Sholat Anak Skena yang berkolaborasi dengan Iqbal. Nah, fenomena itu membuktikan bahwa nilai-nilai agama dan budaya dapat disampaikan secara segar, relevan, dan menarik tanpa kehilangan si esensi dari isinya teman berdua. Jadi bukunya tuh kayak quotes gitu, terus ada panduan-panduan sholatnya, terus gambarnya itu kayak pop banget teman berdua. Jadi kalau misalkan ditenteng dan dibikin story tuh kayak keren banget. Biasanya kan kalau kita baca-baca buku yang standar gitu ya, itu tuh kayak cenderung apa sih, kayak bosen gak sih teman berdua, dan isinya tulisan doang, terus tulisannya tuh kayak kaku apa segala macam. Dan ini tuh dibalut dengan apa ya, relevansi culture-culture terkini. Ya udah deh, semoga sukses gitu ya buat Skenu dan buat teman berdua juga. Jangan lupa baca buku.

0: waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Tahu nggak? Apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Paul teman berdua, dan habis ini aku bakal langsung spill topik joinan di jam malam kali ini. Kira-kira enaknya bahas apa ya di weekend kali ini, malam Sabtu, waktunya kamu gak di rumah. Kalau misalkan emang suntuk, kalau misalkan suntuk di luar, ya udah di rumah aja sambil dengerin kita di Prodo FM. Selanjutnya ada David Guetta. Ini sekarang bakal featuring sama Eliso dan Madison Love dengan Never Going Home Tonight. Aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

Jaga Malam masih nemenin kamu teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal achievement atau pencapaian, itu tuh kadang-kadang sekecil apapun itu tuh pencapaian teman Pro 2. Ya maupun kamu yang awalnya nggak bisa, ternyata dengan segala progres dan apapun usaha kamu, akhirnya kamu menemukan pencapaian itu dengan keringat kamu sendiri. Dan value itu kamu sendiri yang bisa nentuin. Kadang-kadang bagi orang lain itu tuh biasa aja, tapi bagi kamu itu tuh sangat luar biasa. Kayaknya harus diapresiasi gitu ya teman berdua. Dan kalau misalkan boleh tahu gitu ya, pencapaian yang paling membanggakan di hidup kamu. Kalau aku untuk saat ini di umur 24 tahun udah bisa nyari makan sendiri, udah bisa apa-apa sendiri, gak terlalu jauh sama orang tua tapi gak serumah, dan itu tuh udah privilege dan kayaknya kepercayaan Tuhan aja buat aku gitu ya teman berdua. Dan kira-kira kamu gimana? Boleh aja di spill teman berdua di Instagram kita di @pro2rsby atau di WhatsApp di 0819896952. Lain telepon juga sabi banget. Kalau misalkan kamu pengen cerita langsung gitu ya, telepon WhatsApp juga bisa. Tapi kalau misalkan mau telepon di telepon biasa gitu ya, di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Pro2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es rumah 05,2 Pro.

0: pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Ada Lady Gaga dengan Runway-nya featuring dengan Doci, teman berdua. Udah aku puterin buat kamu. Dan masih di Jaga Malam barengan Mas Han Hadi dan ngomongin soal pencapaian yang paling membanggakan versinya teman berdua di Instagram. Ada Inblue1 katanya haji di usia muda 32 tahun. Alhamdulillah, berarti nunggunya udah berapa tahun tuh Bang? Berarti daftarnya juga muda banget ya. Belasan mungkin. Ya semoga hajinya mabrur diterima gitu teman berdua. Terus ada Rizky03 katanya dapat kerjaan pertama kali di umur 23 tahun. Oke, alhamdulillah juga ya. Dan semoga betah di tempat kerjanya. Meskipun nantinya di tempat kerja ada problem, ada sebuah hal yang membuat kamu gak betah di situ, aku harap jangan terlalu gegabah untuk keluar dari kantor teman berdua. Karena mencari pekerjaan di era sekarang gak segampang itu. Jadi kalau misalkan kamu menemukan tempat kerja yang emang apa ya, sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan apa yang kamu bisa, talenta kamu teman berdua, ketika ada masalah ya udah diselesain. Kadang-kadang apapun tuh harus kita hadapi teman berdua. Ada kemasnya pengen diputerin sempurnanya aku dari NPD.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

scroll terus, lihat hidup orang kelihatan mulus. Semua rapi, semuanya bahagia. Terus kamu mulai bandingin diri sendiri. Udah ya, stop di situ. Fokus aja ke hidup kamu, dan yang kamu jalani sekarang itu juga berharga.

0: Kalian berdua pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2

Kita lanjutin bacain teman bro dua. Masih ngomongin soal yang tadi, pencapaian gitu ya. Coba kita geser di WhatsApp, ada siapa di sini katanya. Kalau ini dari Lara Purnamasari, kata doi, kalau aku sih kak, terkadang kita mengapresiasi diri sendiri, bukan karena kita merasa paling hebat, karena tetapi karena Allah telah memberi kekuatan kita untuk terus berusaha hingga hari ini. Maka dari itu tetaplah bersyukur, bersabar dan istiqomah, dan insya Allah setiap lelah yang diniatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Benar teman berdua, bersyukur itu tuh perlu, karena ketika kita gak bersyukur apapun yang kita capai itu akan terasa hampa dan fana aja teman berdua. Makasih sekali, dan semoga Lara keinginannya, pencapaiannya, segala apapun dapat dikabulkan gitu sama Allah. Amin. Mau request izin, ini ada Avril Lavigne dengan When You're Gone teman-teman gue. Langsung aja diputerin habis ini. Thank you Lara. Next ada siapa lagi di sini? Aditya dengan segala SDM tingginya. Dia pengen pindah kerja tapi masih bersyukur di tempat kerja yang sekarang. Kenapa Dit? Cerita Dit. Si Adit mah beraninya di chat doang gitu ya teman-teman dua. Cerita aja gak apa-apa. Sini cerita. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin Pamungkas dengan To The Bone. Oke, disiapin aja habis ini. Satu lagi, Jesse katanya, kalau aku sih pengen kuliah lagi dan pengen lulus gitu ya. Jatuhnya sih ini impian. Oke, semoga ya. Kalau gak apa-apa, kita doain bareng-bareng. Semoga si Jesse dengan segala keinginannya bisa mewujudkan itu teman berdua. Oke deh. Dan buat teman berdua, masih ada sedikit waktu buat kamu joinan di Jaga Malam kali ini, tentang apapun pencapaian kamu selama kamu hidup, dan yang menurut kamu ini tuh kayak wah bangga banget sih udah sampai di titik ini. Dan apa ya, kadang-kadang tuh orang lain tuh menganggap pencapaian kita tuh gak berarti, tapi kita tuh menganggap kayak pencapaian itu tuh udah tinggi banget, dan akhirnya orang lain menyepelekan, atau kayak ya mungkin itu bukan serius gitu ya teman-teman, kayak bercanda aja. Tapi kadang-kadang tuh kita sakit hati aja karena kita melalui itu tuh dengan berat dan ya berliku-liku teman-teman. Kata orang Jawa sudah jelas, wong liyo ngerti opo teman-teman. Itu harus kamu pegang gitu. Kata orang lain tuh gak akan tahu gedebak-gedebuknya kita, gak akan tahu gimana kita berproses gitu ya. Bahkan orang lain tuh cuman melihat kita aja. Jadi kalau misalkan kamu dapat omongan yang sekiranya membuat kamu down, ya udahlah nggak usah didengar. Yang penting kamu tetap fokus pada pencapaian yang kamu dapat dan mengembangkan dan berekspektasi lagi tentang kehidupan kamu yang lebih baik.

Sebelum kita muterin pamungkas nomor 2, aku ngucapin thank you so much buat kamu yang udah joinan, yang udah stay tune, yang udah mencurahkan hatinya soal pencapaian gitu ya. Nomor 2, thank you so much. Dan aku harap istirahat kamu di weekend ini enak, dan besok bangun pagi kopak gitu ya. Kopi pagi, kita ngopi pagi-pagi gitu ya. Yaudah, thank you. Dan jangan khawatir, abis ini 1 jam ke depan ada lagu-lagu enak di Mori Music. Dan ya udah deh, pesan dipamit, see you next time. Ada pamungkas dengan To The Bone. Bye bye.

2022, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Abang Pro 2, tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Gimana ya asal-usulnya? Kebaya adalah pakaian yang biasa dipakai sama putri-putri keraton Jawa. Kebaya juga menjadi simbol perempuan cerdas dan berani sejak zaman Kartini. Para pecinta kebaya di Indonesia kompak bikin gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Tujuannya jelas, supaya kebaya diakui dunia sebagai warisan budaya. Dan akhirnya, tanggal 24 Juli 2024, pemerintah ngeresmiin jadi Hari Kebaya Nasional. Bangga pakai kebaya, bangga jadi Indonesia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat 31 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kembali ke area nita iki ya, kukis-kukis iki ya. Ambon. Yo. Isi piro iki?
1: Aku di dulur wong Lampung ya, Cuk.
0: Oh, wong iki ya ditakoki wong lama
1: iki. Oh iya.
0: Kepancen ngono kabar lah mau ngene. Lama-lama ngono iki.
1: Di parku itu kan rapi ya bungku. Maut gak ya parku?
0: Biar di film kan.
1: Sebenarnya
0: aja ya rau kan. Nah, saya hari kan dia jadi dulu di parku kan. Gak tak tahu kok ini aja. Tapi gak tahu mana aja. Emang mesti kok rank apa? Ranking telulas tengok buri mas. Gila ya itu aja ya itu kan lama hari LA aja ya. Kau tahu dinginnya naruh itu di cek kuih mau ya bu kita wes kelas dulu
1: sama mau
0: ya aku bilang dinginnya coba naruh itu di SMK dulu. Ya dia kan di sini ngambil Fauzan loh. Kawan guyon kan. Ya jenare ya ayu sih. Oh ala Fauzan ada biji siji gua. Arek sing modele karek cilik iku lah.
1: Kelas.
0: Karek cilik. Kolei. Modele karek cilik. Sei, teman-teman. Sei maning ini, maning ini. Modele karek cilik. Wis bareng ngono. Kayak cerengan di guyon tok kayak serius kurang tahu aja disentak uang hari ini
1: buat itu aja gimana lah ya kan
0: itu kayak kau ngomong gue nangisan nah nah gitu gitu kan nanti kau jauh cerengan Eka mau jauh kak nggak usah aja aku tuh tipe ya kak aku lah ben ket LKM TD aku mesti aku buat je kan tanya ni kok dikira lari aku caper dan
1: apa dia
0: sok asik entah nak buat asik tu Dewi kan aku jadi kayak siapa ya lagi ni kok terus ni atit ni nak singkul gak sok asik menang kak Isha
1: iku sih tak kelih
0: dan sama mana
1: iya wis
0: kacau kuyon dong Pari ngene ketemu Nandi Ji ngono to kan. Nandi Jan. Wala ya Jan.
1: Ya
0: Jan.
1: Pengen ku ngono jo.
0: Flat
1: ngono. Eh pengen ku kan iku kaya ngono jo.
0: Cool ngono jo. Kayak gen pola, kayak gen cangkem.
1: Iya iku tak kelih.
0: Tunggu aku.
1: Coba Andi iso-iso.
0: Pasien yo, gimana? Main, selesai. Kumpet anjay. Kau mau apa lihatlah. Yang santri lagi. Oh enggak aja, langsung santri lagi. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum
1: dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum
0: Jangan. Nah, ini tadi. Eh, lucu je.
1: Wis di kawaya iki. Kan kan
0: kecone.
1: Basa.
0: Lah iku aja nek ayo ku iya.
1: Ya kan ngono, terang ngono. Profesional lah iku. Oh ya. Basa kon rekam. Oke. Ijan, rekaman.
0: Wah. Belum ini kan? Eca baca lah. You are ping bit, you are ping aja kan. Hei bang, kau nggak kenal? Hah? Hah?
1: Oh.
0: Keren pet gak tau pet.
1: Mana cok?
0: Belum.
1: Siapa ni? Kau nulis apa?
0: Matamu. jam mari Pak Mbah. Jam 2.
2: Mulai, Bud. Ya, Bud.

Kuruk.

garam sejumput ya, seperempat sendok seperti ini garamnya. Kita siap.

Assalamualaikum, Om Bud.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Prodo. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya kan? Sehat, harus sehat dong. Karena Prodo FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Produa, santai siang, sore ceria, dan jaga malam atau jangan galau malam-malam. Nanti di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita ya sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan, lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Produa di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan mandi, buruan bangun ya. Udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Tahu nggak sih kenapa 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara? Momen ini mengenang operasi udara pertama di Indonesia di tahun 1947, sekaligus gugurnya pahlawan seperti Adi Sucipto dan Abdulrahman Saleh setelah pesawat pembawa bantuan medis ditembak jatuh musuh. Peristiwa heroik inilah yang jadi simbol keberanian dan pengabdian TNI Angkatan Udara untuk negeri.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Pro 2 FM.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu. Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, Kepolisian Daerah Jawa Timur mencatat pengungkapan 178 kasus pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan hingga pencurian kendaraan bermotor sepanjang Juli 2026. Sebanyak 206 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi penindakan yang dilakukan Satgas Unit Reaksi Cepat. Hasil kerja jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama 39 Kepolisian Reserse Jawa Timur dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolda Jatim Jumat 31 Juli 2026. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyebut data ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan respon nyata terhadap keresahan masyarakat. Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Roy HM Sihombing menjelaskan operasi berjalan berdasarkan surat perintah tanggal 25 Mei 2026. Dari total kasus yang terungkap, 98 kasus pencurian biasa, 29 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 51 kasus pencurian kendaraan bermotor. Informasi yang kedua, puluhan penari dan penata tari bertemu dan berbincang bersama tentang makna menghormati tari dan menjaga tari sebagai warisan budaya. Diskusi tari diksi tersebut merupakan rangkaian dari Maharaya Festival 2026 yang digelar di depan Labang Mesem Keraton Sumenep. Inisiator Maharaya Festival Nur Khalis mengatakan, diksi ini diharapkan menjadi ruang untuk merumuskan kembali makna menghormati tari dalam konteks Indonesia hari ini. Menurutnya, seni tari dalam beberapa tahun belakangan ini berkembang pesat melalui festival, industri kreatif, hingga media digital. Namun di saat yang sama muncul berbagai tantangan seperti hilangnya konteks dalam penyajian, lemahnya perlindungan terhadap karya, hingga menurunnya ruang apresiasi yang berkualitas. Dan diksi tersebut menghadirkan Magister Tari Sri Cicik Handayani, kemudian Ketua Komite Tari Dewan Kesenian Jawa Timur Sri Mulyani dan Budayawan Sumenep Ibnu Hajar. Informasi yang terakhir, laga krusial babak semifinal yang mempertemukan Port FC kontra Persebaya Surabaya dipastikan bakal berlangsung sengit. Skuad asal Thailand tersebut mendarat di Kota Pahlawan dengan mentalitas tinggi demi mengamankan tiket menuju fase berikutnya. Pertandingan penentuan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT pada Minggu 1 Agustus 2026 ini menjadi panggung emosional bagi bintang asing Port FC Bruno Moreira. Pemain berdarah Brasil itu membagikan pengalamannya selama membela Port FC sekaligus menegaskan kesiapan timnya menghadapi tekanan puluhan ribu supporter tuan rumah. Proses adaptasi Bruno di kompetisi Negeri Gajah Putih sejauh ini berjalan tanpa hambatan berarti. Lingkungan tim yang kondusif serta keramahan budaya lokal diakuinya menjadi pendorong utama performanya di lapangan. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil yang terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik lagi. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang kita temui. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu semuanya dan keluarga teman Produa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana karena kami akan terus menemani pagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

Ruang Pro 2, tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Gimana ya asal-usulnya? Kebaya adalah pakaian yang biasa dipakai sama putri-putri keraton Jawa. Kebaya juga menjadi simbol perempuan cerdas dan berani sejak zaman Kartini. Para pecinta kebaya di Indonesia kompak bikin gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Tujuannya jelas, supaya kebaya diakui dunia sebagai warisan budaya. Dan akhirnya, tanggal 24 Juli 2024, pemerintah ngeresmiin jadi Hari Kebaya Nasional. Bangga pakai kebaya, bangga jadi Indonesia.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
2: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
3: Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, udah jam 6:30 pagi. Ini saatnya aku Rianita umumkan musisi di Halu Hanya Satu Lagu. Dan tentunya di 1 Agustus 2026 musisinya adalah dari Derek, teman Pro 2. Pasti kamu suka banget dengan lagu-lagunya. Nah, ini pas banget kamu langsung aja voting lagu Dere favorit kamu. Yang pertama ada Pernah Muda, yang kedua dengan judulnya Berisik, dan yang ketiga judulnya Rubik. Kamu pilih salah satu ya, lagu dari Dere ini yang paling kamu suka apa. Dan voting terbanyak bakal aku puterin jam 8 pagi nanti. Aku ulangi lagi ya, musisi dari Dere dengan lagunya yang pertama judulnya Pernah Muda, yang kedua Berisik, dan yang ketiga adalah Rubik. Jadi kamu tinggal pilih aja, kamu polling 3 judul lagu dari musisi Dere. Kamu bisa langsung aja kepoin Instagramnya @pro2rrisby, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ya, vote sekarang juga, karena voting terbanyak lagunya bakal aku puter jam 8 pagi nanti.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama aku Rianita ya. Kalau tadi aku sudah kasih informasi seputar halu, kali ini di sela-sela hampir jam 7 ya, aku mau kasih informasi lagi terbaru terup to date spesial buat kamu teman Pro 2. Kali ini datang dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur yang menyiapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang berlaku pada 1 hingga 31 Agustus 2026. Kresna Bima Sakti, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jatim itu menargetkan penerimaan sebesar 392,92 miliar rupiah dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Dan Kresna ini juga menjelaskan program pemutihan PKB ini menyasar kendaraan roda 2, roda 3, masyarakat desil kurang mampu yang tercatat dalam DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, kemudian pengemudi ojek online dan buruh. Sementara itu, buruh mendapat diskon PKB sebesar 20% untuk tunggakan tahun 2025 kemarin ke belakang dengan syarat menunjukkan surat keterangan bekerja dan slip gaji. Sedangkan untuk masyarakat desil kurang mampu mendapat pembebasan tunggakan PKB tahun 2025 ini ke belakang dengan batas maksimal nilai PKB-nya Rp500.000. Bapenda memproyeksikan sekitar 162 ribu wajib pajak berpotensi memanfaatkan program pemutihan tersebut. Kresna juga bilang tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jatim saat ini mencapai 88% berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Untuk menekan sisa tunggakan sekitar 12%, Bapenda terus melakukan penagihan dari rumah ke rumah serta operasi gabungan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Gitu, Taman Pro 2. Dan tentunya Renita bakal balik lagi nanti jam 7, aku bakal kasih informasi seputar lalu lintas dan juga cuaca Taman Pro 2. Jadi buat kamu gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing magerang.

teman-teman berdua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, sudah jam 7 pagi. Ini saatnya aku informasikan seputar cuaca dan juga lalu lintas. Yang pertama aku informasikan tentang cuaca, perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2026. Di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dengan suhu udara 12 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 41 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per hertz. Setelah informasi cuaca, aku beralih ke informasi lalu lintas. Lalu lintas padat di Profesor Dr. Mustofa di Surabaya ya, dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu kita bergeser di Panglima Sudirman di Surabaya. Ini terpantau lalu lintas padat merayap dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam dengan waktu tempuh 9 menit. Lalu kita bergeser lagi di Jagir Wonokromo Surabaya dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit juga terpantau sangat padat merayap. Lalu kita bergeser